sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua. Tawau FM. Radio pilihan anda.

bersama sama dengan kumpulan Spring dengan dua buah lagunya Sejiwa dan juga Bougainvillea. Baik, menerusi show-nya hujung minggu, terima kasih yang terus setia bersama-sama. And dan macam biasa kita ada pantun Ahad di show-nya hujung minggu kita ini. Okey, pantun Ahad kita, anda bolehlah berpantun bersama-sama And menerusi WhatsApp TFM dan juga di Facebook TFM sesen pilihan anda. Poster sudah And naikkan, jadi boleh hantarkan pantun pagi anda, pantun Ahad anda ya. Burung merpati terbang tinggi hingga rehat di hujung dahan. Esok FIFA penentu lagi, Spain atau Argentina, siapa jadi pilihan? Siapa jadi pilihan kamu, Spain ataupun Argentina? Agak-agaknya berapa skornya juga. Nanti kamu berpantun bersama-sama N di WhatsApp Toy FM dan juga Facebook Toy FM sesen pilihan anda. Poster sudah N naikkan, tinggal kamu respon untuk pantun Ahad sahaja ya. Okey, di 019-490-3838. Okeylah, yang terus lagi lagu hiburan di show-nya hujung minggu, Puteri Dahlia dan juga Zaki Yamani dengan lagunya

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak darah. Di mana nak cari anak darah? Di tepi muara lah.
2: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad. Syoknya hujung minggu.
3: 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang?
4: Pantun ahad, syoknya hujung minggu.

0: Dari fail 1001. The Great Emu War ialah peristiwa unik dalam sejarah Australia yang berlaku pada tahun 1932 di daerah Campion, Western Australia. Ia bukanlah peperangan dalam erti kata sebenar, tetapi operasi ketenteraan yang dijalankan untuk mengawal populasi burung emu yang dianggap mengancam hasil tanaman gandum para petani. Kisah ini menjadi bahan jenaka sejarah kerana memperlihatkan bagaimana tentera yang lengkap bersenjata gagal menundukkan sekumpulan burung liar. Selepas Perang Dunia Pertama, ramai veteran tentera Australia diberikan tanah di kawasan Wheat Belt untuk bercucuk tanam. Namun pada tahun 1932, ribuan burung emu berhijrah ke kawasan tersebut kerana tertarik dengan sumber air dan makanan. Kehadiran mereka menyebabkan kerosakan besar pada tanaman gandum serta pagar ladang. Para petani yang terdesak memohon bantuan kerajaan, lalu Menteri Pertahanan ketika itu, Sir George Pierce, meluluskan penggunaan tentera bersenjata untuk menghapuskan emu. Operasi bermula pada 2 November 1932 dengan diketuai oleh Major GPW Meredith dari Royal Australian Artillery. Tentera dilengkapi dengan mesin gun Lewis dan sejumlah peluru. Namun usaha memburu emu tidak berjalan lancar. Burung-burung tersebut bergerak dalam kumpulan besar tetapi pantas berpecah, menjadikan mereka sukar ditembak. Walaupun hampir 986 ekor emu dilaporkan mati sepanjang operasi, jumlah itu terlalu kecil berbanding puluhan ribu ekor yang terus berkeliaran. Tambahan pula, ramai emu yang cedera berjaya melarikan diri dan pulih semula. Pada 10 Disember 1932, operasi ditamatkan kerana dianggap tidak berkesan. Media tempatan melaporkan peristiwa ini dengan nada sinis, menggambarkan seolah-olah tentera Australia tewas kepada burung emu. Walaupun begitu, kerajaan akhirnya memperkenalkan langkah alternatif seperti membina pagar panjang untuk menghalang emu daripada memasuki kawasan ladang. Hari ini, The Great Emu War dikenang sebagai contoh kegagalan operasi ketenteraan terhadap hidupan liar. Ia menjadi simbol bagaimana manusia tidak semestinya mampu mengawal alam semula jadi dengan senjata moden. Kisah ini terus hidup dalam budaya popular Australia sebagai peristiwa lucu tetapi benar yang memperlihatkan kecekapan luar biasa burung emu dalam menghadapi manusia.
1: Yang pelik, yang aneh, yang unik, hanya di Tawa.
2: Jom main show yang hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

Dan Syahnya Jumingo tu FM pilihan anda 8.49 minit pagi waktu ini. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam pagi kita. Dan bacakan lagi daripada Kak Ian. Assalamualaikum and waalaikumsalam Kak Ian. Sudah sarapan ke tu? Belum lagi tengah sarapan apa ni, kupi-kupi je. Pagi-pagi makan putu, sudah sarapan ke tu? Gitulah kan Kak Ian, pantun dua keratnya. Okey, pantunnya pagi ini, pantun Ahan. Pergi ke kedai membeli durian, singgah sebentar membeli lokan. World Cup ini untuk menyatakan kalah menang jangan bermusuhan. Pucuk pau delima berikan, anak sembilang di tapak tangan. Walaupun lawan saingan hebat, pasukan Spain tetap jadi pilihan. Spain ya pilihannya. Vamos Spain, la roja. Gitulah Kak Ian, coba kan. Terima kasih. Aiman di Taman Ria. Salam kat DJN. Waalaikumsalam. Aiman sahabat tugas. Selamat hujung minggu. Aiman di Taman Ria. Kalau saya insyaAllah Spain kak. Terima kasih. Okey, dua orang sudah Spain. Bahar Mada. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Sahabat bertugas. Selamat pagi semua yang lain Tuan FM. Info cuaca di Tuan Manggung. Redup. Cakaruduk. Lain Tuan FM. RTM klik di tempat kerja. And bersama kawan-kawan. Esok penutupannya bestia. Ya, betul. Jadi aku rasa and kuat perasaanku berpihak pada Argentina. Wah, skornya 5-3 ya Bahar. Sebab yang hujung-hujungnya nama cinta tiku Argentina Tina. Gitulah. Okey, terima kasih Bahar. Okey, daripada Syamsul Lepang Jeroko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamsul dari Lepang 1 Jalan Jeroko. Salam Syahnya Juminggu buat pendengar Top FM yang kenal diri ini. Terima kasih. Di antara kiriman daripada rakan-rakan kita lah ya. Apapun siapa yang menang ke siapa kalah ke, yang penting kita kena happy-happy je dalam hidup ni kan. Lagu bersama dengan Vita Alvia, yang penting happy. Yang penting.

0: Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice membuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz, manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar, selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Awal FM

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

Ya, lagi berani dengan Ratu Rock Malaysia dengan lagunya Kabus dan Sirna daripada Ella. 9.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih rakan-rakan kita di Facebook rasmi Toy FM Sesen Pilihan Anda yang sudah hantarkan salam pagi dan juga pantun Ahad. Ada salam pagi daripada Abdul Wahid, Spain 1 Argentina 0 KKN. Ya, terima kasih. Okey, daripada Nora Syikin, DJN, salam cahaya hujung minggu buat semua pendengar setia Toy FM, rakan-rakan Facebooknya Ardin, Latif, Rima, Mami Jun, Elis, Marsa di mana saja berada. Okey, terima kasih. Itu daripada Nora Syikin Hafizul, Spain 2, Argentina 4, Spain 2, Argentina 1. Okey. Oh, di Facebook lebih kepada Argentina ya. Satu orang je Spain. Di WhatsApp kita lebih kepada Spain pula. Okey, terima kasih. Lagi daripada Joharis, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam dan pendengar Toy FM. Balas pantun Argentina dan Spain berlangsung besok pagi. Jangan lupa warga Tawa datang belia, datang arena belia malam ini. Argentina pernah juara 4 kali, Spain pilihan tetap di hati. Gitu. Agregat 4-3 masuk penalti. Sekali lagi, Happy Conti DJN, salam hujung minggu pendengar setia Toy FM di mana saja berada. Terima kasih. Itu daripada rakan kita di WhatsApp Toy FM. Di Facebook pun sudah yang bacakan daripada salam daripada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih untuk yang sudah hantarkan salam pagi juga. Biar pun tidak pantun pun, terima kasih juga. Okey, jangan lupa ikuti ikuti semua media sosial Toy FM di Facebook, ada juga di WhatsApp. WhatsApp kita 0194903838. Dan juga ada aplikasi X, Instagram @TawowFM, juga TikTok @TawowFM. Okey, ada yang mungkin pagi ni cuaca agak mendung. All pagi lagi tadi pun cuaca agak mendung kan. Ada yang nampak, ada yang berlari, berjoging, brisk walk. Tapi kalau yang berlari tu, dia bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Ramai orang mula berlari sebab mau kurus kan. Fikir mau kurus, aku patut berlari ni. Aku patut diet ni. Tapi bagus aku berlari daripada aku brisk walk, bagus aku berlari supaya cepat kurus. Ada yang fikir macam tu kan. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbangnya. Berlari ni membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah dalam masa yang sama juga. Ia juga membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan juga membuat tidur lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari ialah senaman baginya kan. Bagi orang lain pula, berlari ni dia seperti ruang untuk bertenang, healing lah untuk dia, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Ialah sambil-sambil berlari dengar lagu lagi kan, di dalam dunianya sendiri, dia fokus untuk berlari jap. Tapi tak perlu laju, tak perlu juga terus jauh. Yang penting mula perlahan, konsisten dan ikut kemampuan diri. Sedikit demi sedikit tubuh pun jadi lebih kuat. Minda juga ikut pulih. Itulah ya yang dikongsikan sendiri oleh Public Health Malaysia. Baik, kita teruskan lagi peran menerusi show-nya hujung minggu bersama dengan Huasa. Good, good, bye.

0: penelitian dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari Amerika Syarikat, Cyprus dan Itali menunjukkan bilangan push-up yang boleh dilakukan oleh seseorang menentukan tahap kesihatan jantung mereka. Kajian yang dijalankan ke atas 1,104 lelaki dewasa di antara 2000 hingga 2010. Pada permulaannya, mereka diminta untuk melakukan push-up termasuk ujian ketahanan diri menggunakan treadmill. Mereka juga diminta untuk melakukan pemeriksaan kesihatan setiap tahun. Hasil kajian menunjukkan peserta yang boleh melakukan push-up lebih daripada 40 mempunyai kurang potensi untuk mengidap penyakit jantung termasuklah masalah coronary artery dan masalah hati. Berbeza dengan mereka yang mampu melakukan 10 push-up, golongan ini lebih berpotensi mengidap penyakit melibatkan cardiovascular disease CVD. Kajian berkenaan telah diterbitkan oleh JAMA Network Open. Terus santai bersama maklumat dan hiburan terpilih, pastinya terbaik dan terpilih hanya di Tawa FM.
1: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun streaming langsung di RTM.

Ya, debaran dia semakin hangat. Siapakah yang akan menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026? Ya, saingan FIFA World Cup 2026 semakin hampir kemuncaknya. Dua pasukan terbaik menempati ramalan layak ke perlawanan akhir. Mampukah skuad La Albi Celeste mempertahankan kejuaraannya yang dimenangi 4 tahun lalu? Ataupun skuad La Roja berjaya merampas kembali selepas kali terakhir memenanginya pada tahun 2010 di Afrika Selatan? Jadi kita sama-samalah kita nantikan debarannya. Apakah ramalan anda? Kamu rasa siapa? Siapa pilihan kamu? Lamine Yamal atau Lionel Messi? Okey. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung perlawanan akhir Spanyol dan juga Argentina ya, 20 Julai esok. Untuk Grandstand jam 1 pagi, kick offnya 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga TV OK. Anda juga boleh menonton melalui penstriman langsung RTM Klik di rtm.rtm.gov.my. Okey, tadi kita sudah ketahui yang menduduki tempat ketiga ataupun bronze medal iaitu England menewaskan Perancis ya dengan 6-4. Jadi ada 10 gol hebat lah. Ulang alik je dia punya gol kan. Okey, dan juga sebagai makluman juga Kylian Mbappe kini mendahului perlumbaan kasut emas ya Piala Dunia 2026 dengan kelebihan 2 gol ke atas kapten Argentina Lionel Messi. Penjaring terbaik terbanyak Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe mendahului dengan 10 gol, Lionel Messi 8, Erling Haaland 7, Jude Bellingham 7 dan juga Ousmane Dembele 6. Setakat ini Kylian Mbappe lah penjaring terbanyak Piala Dunia 2026 sebanyak 10 gol lah ya, 10 jaringan yang telah pun beliau dapatkan. Dan juga untuk anda, jangan lupa terus ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Esok finalnya sudah. Okey, untuk semua media sosial Tau FM, ada di Facebook Tau FM siasan pilihan anda, di Instagram dan juga TikTok dan aplikasi X pastinya Tau FM siasan pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu. Lagu bersama dengan Major Lazer, salah satu lagu rasmi FIFA World Cup 2026, No Place Like Home.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun, penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krimer manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM.
3: Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838.
3: Jangan lupa follow
2: dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Ya, lagi perempuan sama dengan Faizal Tahir dengan lagunya Sampai Syurga. Okey, dan bacakan yang terakhir daripada rakan-rakan kita, Kak Rahimah binti Saleh. Assalamualaikum DJ, dan waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam apa ni, salam pagi ini, salam minggu ini untuk adikku Nur Anis Nadia, Ambo, Salim, Emma, Ana, Alvia, Latif, Odong, Ila. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Rahimah, Jihad Bakar. Assalamualaikum DJN, selamat bertugas. Salam hujung minggu pilihan saya Spain, katanya. Hey, mana-mana lah anyway. Om Chai, dua-dua wah, dia punya pilihan. Baju ini ada dua, Spain satu, Argentina satu. Nyalah, mana-mana lah kan Om Chai. Yang penting hidup kena teruskan. Siapapun menang, dia dah beri kesan juga kepada hidupan kita. Tetap juga kena kerja macam biasa kan. Okey, terima kasih lah kepada rakan-rakan kita yang sudah pun mengantarkan pantun pagi, dan juga salam-salam paginya menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM, sesuai pilihan anda. Okey, daripada Kamarok Kemi, ini di Facebook, Argentina 2 Spain, Spanyol 0 ya, katanya. Okey, terima kasih. Kita telah daripada rakan-rakan kita di Facebook juga. Terima kasih semuanya. Dan selepas ini kita ada Seindah Kata Secantik Bahasa masuk di jam yang terakhir. Tak tahu tanyalah Miss Debbie. Dan lagi hiburan sehinggalah 7 malam. Jangan lupa 2 petang nanti dengarkan Carta Hits di Tau FM. Dan juga untuk anda terus setia bersama kami sehinggalah 7 malam dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik di mana juara anda berada. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum, selamat berjumpa.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man, ha. Bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
2: setengah orang
1: ni kan, dia akan menjirus air bunga-bungaan.
2: Iya kan?
1: Air mawar kan,
2: dia
1: atas kubur tu. Yalah, wangi-wangi.
2: Kadang-kadang ada orang tak pandan.
1: Digunting-gunting kan,
2: iya.
1: Dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjirus air mawar ni di atas kubur?
3: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjirus air mawar ni harus boleh.
1: Boleh.
3: Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anut Talibin, sebenarnya menjirus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
2: berterbangan.
3: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ialah dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
2: Itu lebih-lebih bersemut kuburan.
3: Bersemut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya, dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur. Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Jom layan show-nya hujung minggu.
4: Katakan saja kau mahu. Kalau kau suka, apa kau tunggu?
1: Show-show-nya hujung minggu.
4: Kau rasa saat kau menduakan cinta kecewa.
1: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: FM, pilihan anda.
1: Hi guys, terus dengar Tawau.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Play football.

lah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

Radio pilihan anda. 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: 11 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia berani, salam sejahtera untuk semua. Bersua lagi kita, saudara, merusi peran segmen Syok Hujung Minggu untuk edisi hari ini, Ahad 19 Julai 2026. Edisi 11 pagi hingga 3 petang. Alhamdulillah, dan saya koyong bersama anda untuk hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Apa khabar, saudara, diharapkan semua sihat walafian. Dan sulit, terima kasih pada N yang baru saja menemani anda bersih berasa masyok hujung minggu 6-11 ya. Apa dah santai mendengarkan kami. Alhamdulillah, di hujung minggu, salam hujung minggu lah kita ucapkan untuk anda semua yang sedang mendengarkan kami. Santai saja mendengarkan kami di frekuensi 191 1136 99.1 88.3 MHz. Dan juga terima kasih banyak kepada anda semua yang masih lagi setia mendengarkan kami melalui RTM Klik secara online ketika ini. Alhamdulillah, cuaca di perantau ketika ini agak sedikit mendung dan juga sedikit panas, okey. Ada awal pagi tadi ada hujan lah. Jadi khusus pada anda semua yang mungkin sedang buat aktiviti ketika di luar, harapkan boleh meminimumkanlah sedikit ya aktiviti anda. Apa jaga kesihatan anda, insyaAllah. Mudah-mudahan kita sihat-sihat sajalah untuk hari Ahad ini, hujung minggu ini, okey. Baik, ada seperti biasa hujung minggu banyak aktiviti yang mungkin telah dirancang ya bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan hari ini apa yang direncanakan ya, apa saja aktiviti yang dirancang berjalan dalam keadaan lancar. Pastikan anda setialah menemani Tau FM. Kami juga sentiasa setia menemani anda ketika ini, okey. Layan dan terus layan hiburan Sema Show hujung minggu. Teman berteman sehingga ke jam 3 petang. Apa dah seperti biasa untuk jam yang pertama hiburan segmen Syok Hujung Minggu 11.3 ini, tidak ada berubah seperti biasa. 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2, kita ada Formula Card Gorgeous ya. Juga kita ada kuasa info solat. Dan juga seperti biasa lah, Zon Jajuk akan menemui anda apabila jam yang kedua nanti, okay? Baik, apa pun cerita bola cerita bola pagi tadi, peluang melibatkan pasukan England dan juga pasukan Perancis ya, telah pun berkesudahan dengan pasukan England telah pun berjaya mengalahkan pasukan Perancis dengan jaringan 6-4, okey. Ini bagi penentuan tempat ketiga dan juga tempat keempat lah. Apapun tadi ada juga kepada pasukan England, dan sudah pasti perlawanan tumpuan esok ya, akan berlangsung perlawanan akhir melibatkan pasukan Spain ataupun Spanyol ya, menentang pasukan Argentina. Jadi siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara dunia, juara Piala Dunia Bola Sepak 2026 ini. Masing-masing telah pun pernah memenangi Piala Dunia, tapi berkelebihan dengan pasukan Argentina dengan 3 kali menjuarai Piala Dunia, manakala Spanyol hanya sekali saja pernah memenanginya, itu pada tahun 2010. Okey, jadi apapun, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan akhir Bola Sepak Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung untuk anda di saluran RTM, Second Plus dan juga TV OK, dibawakan kepada anda eksklusif secara langsung apabila jam 3 pagi esok. Okey, apapun, santai mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji dibakar secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, ha, terima kasih pada Fadli Zainal loh mengatakan hujan ya di Felda Umas ketika ini. Walaupun hujan ketika ini, selamat semangat mendengarkan Atau FM. Terima kasih Fadli di Felda Umas. Juga kita ada Aiman di Taman Ria mengucapkan salam syok hujung minggu untuk rakan Atau FM, rakan TikTok, rakan FB, rakan PKBS, rakan-rakan silat, Kak Mami Jun, Mr. Tora, Izlan, Emma dan semua yang kenal. Ucapan salam tegari dan salam hujung minggu. Terima kasih Aiman di Taman Ria. Okey, itu dua kiriman salam sahabat kita di Facebook, di WhatsApp Tower FM. Satu lagi kita ada sahabat kita Sam di Batu Dua, Sadani. Salam ditujukan untuk Nuri Sari, Nojuro, Aida, Raima, Ima, Colik, Sudi dan semua rakan-rakan geng bengkel keluarga Sam, walau di mana juga berada, dengan ucapan salam ciri-ciri selalu. Terima kasih DJ, selamat hujung minggu. Masih ngantuk gara-gara bola kasut mas bakal milik Mbappe. Okey, itu antara kiriman salam lah sahabat kita. Yang belum hantarkan salam anda, hantarkan ya. Salam anda, insyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda nanti. Okey, baik, apapun jom kita dengarkan Formula Kak Gojes petua mengenai dengan merawat luka kecil menggunakan teh hijau.
0: Formula, bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
2: Aduh.
3: Bulatkan. Kalau potong sesuatu, tak hati-hati, ba.
2: Aduh.
3: Saya tengok. Aduh. Nasib luka ni kecil je. Hati-hati, ba, bulat.
2: Sakitnya tu di sini, di jari telunjuk.
3: Aduh, kesian. Kejap-kejap, Kak Gojes semua ambil teh hijau dulu.
2: Buat apa teh hijau?
3: Ini teh hijau ni, dia bantu kasih sembuh luka dan kasih hilangkan bekas luka.
2: Boleh juga.
3: Boleh. Selain dia kasih turun berat badan, dia boleh kasih hilang ni bekas luka bulat ni. Jadi, tak berparu.
2: Wih, teh hijau hebat
3: ya. Kejap, Kak Gojes semua ambil kapas.
2: Kapas?
3: Begini caranya. Tengok ah. Okey, Kak Gojes ambil kapas ni. Okay, Kak Gojes celup di teh hijau ni. Baru mari sini jari bulat. Baru Kak Gojes sapu-sapu gitu-gitu aja.
2: Gitu aja.
3: Bulat pegang ni kapas ni. Tekan pelan-pelan.
2: Begitu saja.
3: Begitu aja.
2: Para-para pula hilang.
3: Insya-Allah hilang.
2: Insya-Allah.
3: Guna teh hijau je ni. Kapas ni celup di teh hijau.
2: Mak, luka aku.
3: Kesian bulat.
0: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tower FM. Pilihan anda.
4: Piala Dunia FIFA 2026.
5: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006.
4: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Baik, saudara sekalian, jika sekian info waktu solat untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 Lahdatu Selabukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, asar 3.38 minit petang, maghrib 6.25 minit petang, isya 7.39 minit malam dan subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.27 minit petang, isya 7.41 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ujian Pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian Pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian Pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian Pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian Pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian Pap smear.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.

0: Paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Selekta. Yelah, betul lah pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar apa cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan. Daripada hari ni, kan? Termeteralah perjanjian Rimba Para untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
4: Selekta Rock. Jangan lupa.

Bersama dengan ekspedisi menerusi lagu bayangkan Samurai, okay? Begitu pukul 12.06 minit tengah hari. Zon Jajaraga bermula ketika ini. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Taifam, stesen pilihan anda. Satu kiriman salam sahabat-sahabat kita yang dikirimkan lagi di Facebook Tau FM. Datangnya daripada Abang Table kita. Ya, Abang Table kita mengirimkan salam. Okey, di Facebook mengucapkan salam hujung minggu buat semua rakan-rakan Tawau FM yang sedang mendengarkan Tawau FM kini di Janda, juga buat DJ Jurnalis. Selamat bertugas, terima kasih Bang Tibol, sahabat kita Bang Tibol, ya. Boleh hantarkan salam anda di sana. InsyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda. Okey. Dan anda sedang mendengarkan hiburan segmen Syok Hujung Minggu. Saya kawan bersama anda ketika ini. Terima kasih atas kesediaan anda yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: الأسباب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, setelah hari menjelang senja, Salman pun mengumpul apa yang ada padanya. Lalu dia pun keluar dan pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quba. Salman pun masuk. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama sahabatnya. Salman pun berkata kepada mereka, "Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kesempitan. Kebetulan saya mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untukku sedekahkan. Setelah saya mendengar keadaan tuan-tuan, maka pada pandangan saya, tuan-tuan yang lebih berhak dan paling layak menerimanya. Dan makanan tersebut telah pun kubawa ke sini." Kemudian Salman pun meletak makanan tersebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kulu bismillah, makanlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tetapi baginda sendiri tidak sedikit pun menghulurkan tangan untuk menjamah makanan itu. "Nah, demi Allah Subhanahu wa taala," bisikku dalam hati, "inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tidak mahu memakan harta sedekah." Salman pun kembali pulang. Tetapi hari berikutnya, pagi-pagi lagi Salman kembali berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa makanan, sambil berkata, "Saya lihat tuan enggan memakan dari sedekah, tetapi saya mempunyai suatu yang ingin kuserahkan kepada tuan sebagai hadiah." Lalu aku pun meletakkan makanan di atasnya. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, "Kulu bismillah, makanlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala." Namun kali ini baginda sallallahu alaihi wasallam ada sama makan bersama mereka. "Demi Allah Subhanahu wa taala," Salman pun berkata-kata dalam hatinya, "inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah." Lalu Salman pun pulang tinggal di tempatnya beberapa lama. Kemudian dia pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ketiga kalinya, dan ditemuinya baginda sedang berada di Baqi, sedang menghantar jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai dua lembar kain lebar, yang satu dipakainya untuk sarung dan yang satu lagi sebagai baju. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Kembali Zula bersama Nazir Qayyum, 12.34 bilik tengah hari waktu ini. Terima kasih terus setia bersama dengan Tawa FM ya. Selamat tengah hari, kita ucapkan untuk anda yang sedang menikmati bahkan tengah hari ketika ini santai mendengarkan Tawa FM, okay? Dan juga selain itu selamat menerima solat fardu zuhur buat seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Lagi kiriman salam sahabat-sahabat kita di WhatsApp Tawa FM. Salim Salasani dari Tama Kedua Ladatu ucapkan selamat pagi buat seluruh sahabat-sahabat ya. Pris, Nadir, Selabi, Timar, Kak Samaji sekeluarga. Kano Salasani juga istimewa untuk Cik Zul ya. Selamat mendengarkan Tau FM. Juga buat DJ, selamat berkonti. Terima kasih Salim Salasani. Juga kita ada sahabat kita Nisha di Sempurna. Ucapkan salam hujung minggu buat semua keluarga di Syar, rakan-rakan berkat Tau FM. Harap diberikan kesihatan berkat rezeki. Lain terus Tau FM. Mantap bah. Okey. Terima kasih Tau Berkonti. Terima kasih Nisha. Terima kasih Salim. Itu dua kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Tau FM. Apapun dan saudara jangan lupa program Carnival Mega Edu Fest. SK Merotai Besar Tawau 2026 berlangsung ya pada hari Sabtu 25 Julai 2026 nanti bermula seawal 7.30 pagi bertempat di kawasan terbuka SK Merotai Besar Tawau ya. Dan untuk makluman, Carnival ini merupakan program berimpak tinggi menggabungkan tiga komponen utama pengurusan sekolah iaitu kurikulum, haluan murid dan kurikulum yang bertujuan untuk mencungkil dan mengembangkan bakat ya serta potensi murid dalam pelbagai bidang. Okay, dan selain itu juga akan berlangsung nanti program Hari Bertemu Pelanggan ya, Jabatan Immigration Malaysia Negeri Sabah tahun 2026 yang mana akan dilaksanakan ya, pada 21 Julai bersama dengan hari Selasa 8 pagi hingga selesailah ya, bertempat di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau. Okey, jadi jangan lupa kepada orang ramai yang ingin mendapatkan ya perkhidmatan daripada Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah, jangan lupa untuk bersama-sama berusi Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Imigresen Malaysia pada 21 Julai di ruang legar bangunan Wisma Persekutuan Tawau seawal 8 pagi. Okey. Nah, itu antara beberapa program yang berlangsung pada bulan Julai ini. InsyaAllah ada banyak lagi berita-berita menarik yang lain juga akan dikongsikan kepada anda. Selalu kita berhibur merusi hiburan lagu-lagu rock ketika ini ya. Terus santarkan salam anda, santai dan relax, layan hiburan lagu-lagu rock di tengah hari ini.

0: Bersama dengan Reza yang berusia lagu sentuhan. Jangan lupa surah sebentar lagi tepat pukul 1:30 kita akan ada sesuatu kita berita utama 1:30 dan selepas itu saya akan kembali semula bersama anda nanti di jam yang ketiga.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: sebenarnya RM1,200 ke RM1,500 itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
1: Jelasnya, tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sepenuh pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejaran kali ini. Dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962, manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran, susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkekuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penebangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut agensi berita nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatieh, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih $1.37 bilion aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Janji Rock.
1: Herba adalah sejenis tumbuhan hijau yang mempunyai nilai yang tinggi dari segi perubatan, khasiat makanan dan juga kecantikan. Herba telah dimanfaatkan sejak zaman berzaman dan masyarakat Mesir dan China antara bangsa di dunia yang pakar dalam penggunaan herba. Seiring peredaran masa, penggunaan herba juga telah berubah. Kini, dengan kemajuan teknologi, herba telah dipatenkan dalam bentuk kapsul, serbuk, krim dan juga cecair.
2: Anda tahu tak apa akan jadi kalau anda kutuk orang secara terbuka di media sosial? Main cakap lepas jak dekat media sosial. Boleh buat orang jadi murung tau. Bila kita di media sosial, elakkan dari menggunakan kata-kata tidak baik. Tak perlu jatuhkan orang, tak perlu burukkan orang di media sosial. Kalau tiada benda baik nak komen, tak perlu komen. Sebab kita tak sedar, kata-kata ini mungkin boleh menjatuhkan orang lain. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Alhamdulillah Zara, baru saja kita sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM ya. Sebentar tadi kembali sulah bersama dengan saya Qayyum. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang masih lagi setia dengarkan Tawa FM. Kami masih lagi bersama anda ketika ini. Dan antara apapun nasib lebih itu, jangan lupa untuk mendengarkan ya carta hits Tau FM bila jam 2 petang ya. Ya, kebesaran selama sejam sehingga ke jam 3 petang nanti. Lagi kiriman salam sahabat-sahabat kita di Facebook. Kita ada Nora Shikin. Kita salam jumpa hingga buat Ardin, Latif, Rio, Raima, Mami Junalis dan juga Marsa Saleh. Dan juga buat semua rakan-rakan FB ya. Semoga sukses dan sehat-sehat selalu. Selamat tugas buat DJ, terima kasih. Itu satu kiriman salam ya, sahabat kita di Facebook Tawa FM. 1.45 minit tengah nanti, seperti biasa kita ada hiburan lagu kosedual. Santai mendengarkan Tawa FM.

Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat, tanggungjawab bersama.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Selekta.
2: Ada misi. Pandai. Sekarang ni ada tiga perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah.
3: Okey.
2: Dua, tak menepati masa.
3: Pun gua okey.
2: Tiga, cinggir.
3: Okey.
2: Yang cinggir ni lah. Jarang sampai cinggir ni menjadi batu sempadan untuk menghalang bakat kita. Terror tak terror. Yang tak terror ni pasal cinggir ni.
1: Selekta. Walk. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Baik, seorang sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini. Rusi Hibran segmen Shock hujung minggu 11.3 untuk edisi hari ini Ahad 19 Julai 2026. Bagi memberi laluan kepada carta hits Tawau FM yang akan anda dapat ikuti tepat pukul 2 petang. Dan rakan-rakan semua telah menghibur dengan pilihan lagu-lagu yang diputarkan. Jangan lupa saudara untuk terus setia bersama kami. InsyaAllah 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tawau FM. Dan selepas itu anda akan bersama-sama rakan suka yang lain. Terus sekali lagi siaran Tawau FM Rusi Berasa Masyok hujung minggu 3 petang hingga pukul 7 malam. Jangan lupa temu janji kita esok seperti biasa akan bersama anda Rusi Berasa Berantak pagi. Saya Kayu berdiri diri pada seketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Beradil untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.
2: Naik basikal pergi Kuala Lumpur, pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
3: Tidur pun dalam tanah bunkers, makan pun makan dalam mestin.
4: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maut kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar Pegawai Tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa FM. Ya, 2-2 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tu FM di mana jualan anda lain terus Tu FM, stesen pilihan anda. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi syarikat hujung minggu dan juga kembali semula bersama and menerusi Carta Hits Tu FM, stesen pilihan anda yang ke udara setiap hari Ahad pukul 2 petang. Teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda dengan lagu-lagu hiburan hits dan dari 2 hingga 3 petang. Okey, dan kita akan ketahui lagi kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini. Kita bersama edisi Ahad 19 Julai 2026, minggu yang ke-23. Apa khabar anda petang ni? En harapkan semuanya masih lagi bersemangat mendengarkan Tu FM. Ada yang mendengarkan kami melalui penstriman langsung di RTM Click. Terima kasih juga untuk anda yang dengarkan di RTM Click dan juga untuk anda yang mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. Terima kasih juga. Ada yang bekerja, selamat bekerja. Yang meluangkan masa di hujung minggu, selamat meluangkan masa, isi masa anda dengan melakukan perkara yang berfaedah kan? Perkara yang menghilingkan diri anda dan juga keluarga anda. Okey? Layan terus Carta Hits kita dengan lagu-lagu hiburan. 10 kedudukan lagu-lagu hits kita akan ketahui. Jadi sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu untuk minggu ini pula, dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 singgahlah di tangga yang pertama. Apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas, minggu yang ke-22, menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.

0: 10 Hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Okey, itu dia imbasan carta hits untuk minggu lepas. Bagaimanakah pula kedudukan lagu-lagu hits minggu ini? Kalau yang tengok ada lagu yang naik, ada yang turun. Dan minggu ini tiada lagu yang kekal kedudukannya. Okey, jadi pastinya ada lagu tersingkir di penghujung nanti. Dan juga ada lagu pencalonan baru. Kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10. Dengan lagu terbaru daripada Usop Mungkir, satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-9, Nadira Cuba Jadi Aku, dua minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Okey, di tangga yang ke-9 untuk lagu daripada Nadira Cuba Jadi Aku. Dan minggu lepas di tangga yang ke-10 naik satu anak tangga, Apex Sajudin lagunya pula. Janji Kekasih di tangga yang ke-8, minggu lepas di tangga yang ke-9, minggu ini di tangga yang ke-8. Okey, 3 minggu dalam carta hits Tawau FM. Baik, kita teruskan hiburan dengan 3 buah lagu ini. Layan terus carta hits FM, sesen pilihan anda.
0: Hits 10.

0: Jom dengar carta hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 hits terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
2: Ya, masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits Tawa FM sesen pilihan anda. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ketujuh, enam dan juga lima. Di tangga yang ketujuh kita ada lagu daripada Marsha Milan dengan lagunya Tahta Cinta. 7 minggu dalam carta. Minggu lepas Marsha Milan di tangga yang keempat lagunya Tahta Cinta. Minggu ini jatuh 3 anak tangga pula di tangga yang ketujuh. Okey, dan di tangga yang keenam Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga. Minggu yang ke telah pun berada dalam carta selama 4 minggu. Minggu lepas di tangga yang ketujuh, minggu ini naik 1 anak tangga. Okey, dan di tangga yang kelima lagu daripada Adira Sayang Orang Sama, minggu lepas menjadi naib juara, minggu ini jatuh 3 anak tangga pula di tangga yang kelima. 12 minggu dalam carta. Okey, kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan 7, 6 dan juga 5. Terus layan Carta Hits Tawau FM.
3: Hits 7.

0: Jom dengar. Jangan lupa hits Kawau FM. Jom layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Ya, Carta Hits FM, season pilihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru. 6 buah lagu telah pun kita dengarkan dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang ke-6. Yang ke-6 pula, yang ke-5. Okey, dan kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-4 dan juga lagu yang berada di tangga yang ketiga dan lagu pencalonan baru. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-4, kita ada lagu daripada Andy Bernade, lagunya Aku Nak Kahwin. 9 minggu dalam carta, minggu lepas menjadi juara, minggu ini tidak dapat kekalkan kedudukannya pula sebagai juara, jatuh di tangga yang ke-4 ya. Dan di tangga yang ke-3 kita ada lagu daripada Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagunya Bintang, 24 minggu dalam carta. Dan setakat ini lagu inilah paling lama berada dalam carta hits Tawau FM ya. Okey, dan untuk lagu seterusnya, lagu yang sebelum tu, lagu tersingkir minggu ini, dapat bertahan selama 25 minggu pun agak lama juga dan akhirnya tersingkir. Lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Adik Govinda, Menamakanmu Cinta. Okey, itu lagu tersingkir untuk minggu ini, dapat bertahan selama 25 minggu, agak lama juga ya. Dan untuk lagu pencalonan baru kita, kita ada lagu terbaru daripada Fazura dengan lagunya Kisah Terbaik. Lagu pencalonan baru minggu ini bersama dengan Fazura, Kisah Terbaik. Baik, kita dengarkan 3 buah lagu ini menerusi Carta Hits Tawau FM.
0: Hits 4.

Jom kita layan terus Carta Hits, Carta Hits, Tawo FM, pilihan anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa WSM. Baiklah, nampaknya kita tiba di penghujung untuk Carta Hits. Kita terima kasih yang terus setia bersama-sama N dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi Carta Hits kita minggu ini, minggu yang ke-23 sudah, edisi Ahad 19 Julai 2026. Okey, kita pun tinggal 2 buah lagu lagi kita akan dengarkan. Apapun, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu ini di tangga yang ke-10 tadi. Ada lagu daripada Usop Mungkir di tangga yang ke-9, Nadira Cuba Jadi Aku di tangga yang ke-8, Apex Tajuddin Janji Kekasih di tangga yang ke-7, Marsha Milan Tahta Cinta di tangga yang ke-6, Yusri Abdul Halim Jiwa Raga di tangga yang ke-5, Adira Sayang Orang Sama di tangga yang ke-4, Andi Bernadi Aku Nak Kawin di tangga yang ke-3, Tajul Hakim Rusli Afijazwan Bintang lagu tersingkir minggu ini bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda Menamakanmu Cinta, dan juga lagu pencalonan baru bersama dengan Fazura Kisah Terbaik. Baik, dua lagu yang terakhir dan juga untuk sebagai penutup kita, Ena akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu ini. Apapun, untuk anda terima kasih yang mendengarkan Carta Hits dari awal tadi, dan juga lagu yang berada di tangga yang kedua dan di tangga yang pertama ada lagu daripada Akim and the Magistrate Juliet, 20 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-5, minggu ini terus naik di tangga yang ke-2. 1, 2, 3 naik 3 anak tangga ya. Dan di tangga yang pertama minggu ini juara bersama dengan Wani Hasrita Lembayong Tari, 15 minggu dalam carta, mengambil semula kedudukannya, tahtanya sebagai juara ya. Sebelum ni pun pernah menjadi juara dan minggu ini pula menjadi juara dalam carta hits kita. Okey, jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Selepas ini kita ada lagu pula. Yalah, lagu carta hits. Dua lagu carta hits baru untuk kita akan bersama. Okay, anda akan mendengarkan. Anda akan mendengarkan berita dari Tok FM dan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk show-nya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Okay, saya Anne. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lagu terakhir, lagu penutup sebagai carta hits kita di tangga kedua, Akim and the Magistrate Juliet, dan di tangga yang pertama Wani Hasrita Lembayong Tari. Jumpa lagi. Bye.

Shata Hits Tawa FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Shata Hits Tawa FM. Pilihan anda. Hits Juara.

0: Jom layan show yang hujung minggu. Syoknya hujung minggu.
1: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
2: Tawau FM.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya.
3: Radio RTM.
1: 3.18 minit petang waktu ini, syoknya hujung minggu kembali lagi bersama dengan anda untuk jam yang pertama bagi segmen yang ketiga bermula 3 petang ini hingga 7 malam untuk edisi hari ini 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Anda bertemankan saya Muhammad Safwan Junid aka 1J yang akan bersama dengan anda untuk 4 jam yang terakhir siaran Tawau FM hari ini. Apa khabar semuanya? Harapkan semuanya okey-okey saja, baik-baik, sihat walafiat ya. Petang-petang yang mendung-mendung, redup-redup begini, banyak aktiviti yang anda boleh jalankan ya, selagi belum hujan. Okey, aktiviti-aktiviti luar, kalau dalam rumah lagi baguslah. Okey, banyak anda boleh lakukan bersama-sama dengan keluarga tersayang di hujung minggu ini. Dan terima kasih kerana terus mendengarkan kami dari awal pagi tadi sehingga ke waktu ini. Dan tidak kurang juga terima kasih kepada rakan-rakan penyampai kita yang telah pun menemani anda untuk kayum tadi, bermula 11 pagi hingga 2 petang. Kemudian 2 petang and kembali bersama dengan anda untuk carta hits. Dan 3 petang ini seperti biasa setiap hujung minggu anda akan mendengarkan Silang Budaya Radio RTM, sebuah rancangan khas di Tawau FM yang tentunya akan mengetengahkan keunikan tradisi budaya dan juga pelbagai warna-warna budaya masyarakat setempat di Malaysia ini dan khususnya di Pantai Timur negeri Sabah. Namun demikian, untuk hari ini kita akan ketengahkan satu lagi etnik yang tidak kurang juga hebat ya dalam aspek kebudayaan dan juga kesenian ya, iaitu Bajau Samah. Okey, dan ramai yang sebenarnya bingung apa beza Bajau Samah dengan Bajau Pantai Timur ya. Dan untuk pengetahuan anda, etnik Bajau di Sabah ini terbahagi kepada dua rumpun ya, iaitu rumpun Bajau Laut dari Pantai Timur Sabah, itu Bajau Laut, dan juga Pantai Timur Sabah meliputi daerah Sempurna, Kunak, Lahadatu, Sandakan, di Tawau pun ada jugalah. Dan rumpun Bajau Samah pula menduduki kawasan Pantai Barat Sabah meliputi daerah Kota Belud, Tuaran, Papar, Petagas, Putatan dan juga Tanjung Aru. Okey, kedua rumpun etnik Bajau ini beragama Islam dan kaya dengan amalan adat dan warisan. Namun demikian, adat perkahwinannya pula mempunyai struktur yang berbeza dan kompleks mengikut amalan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Namun hari ini kita bukan bercakap berkenaan dengan adat perkahwinan, tetapi hari ini kita akan terus berhibur dengan seleksi lagu etnik Bajau Samah yang akan kembali menghiburkan anda bersama-sama menerusi rancangan Silang Budaya Radio RTM di Tawau FM. Jadi kita akan berhibur dengan lagu pertama. Ini dia, Ungus Sebayan menerusi Silang Budaya Radio RTM.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
3: Radio RTM. Ya, Silang Budaya Radio RTM playlist Bajau Samah bersama dengan 1J untuk hari ini 19 Julai 2026 di Tawau FM. Waktu sekarang sudah pun 3.35 minit petang. Tadi anda telah pun juga dihiburkan bersama dengan sebuah lagu yang diberi judul Manuk-Manuk Lambukun dari Dendangan Rudah Haji Sawang. Okey, kalau saya tengok rujuk ya, Manuk-Manuk Lambukun itu bermaksud burung-burung yang jinak dan lembut ya, yang mengajar tentang adab dan kehidupan bermasyarakat. Ungkapan Manuk-Manuk Lambukun pula digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan suasana yang damai dan tenteram. Okey, ada lagi lagu Bajau Samah akan menghiburkan adab melalui playlist pilihan. Bukan playlist pilihannya, playlist Bajau Samah di Silang Budaya Radio RTM. Dan kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar yang akan berkumandang nanti. Dan untuk itu dikongsikan terlebih dahulu kepada anda semua, waktu solat fardu asar bagi kawasan Lahadatu, Sila Bukan, Kunak, Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang. Dan untuk bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelebakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.42 minit petang. Sedia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali selepas waktu solat fardu asar nanti. Ini dia hiburan bersama-sama dengan Oja and Tunable Band, Suara Azan.

0: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula mengungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.
0: Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Al-Abbas Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, lalu baginda bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku mahu ajarkan engkau beberapa kalimah. Peliharalah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka pintalah dari Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahwa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan suatu mudarat, niscaya mereka tidak mampu memudaratkan kamu kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran-lembaran telah kering dakwatnya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin mesti menjaga dan memelihara hak kewajiban terhadap Allah setiap masa dan tempat, lebih-lebih lagi ketika dia dalam kesenangan. Dengan ini dia akan dijaga dan dipelihara Allah sepanjang masa, terutamanya ketika ditimpa kesusahan hidup. Segala permintaan, mohon pertolongan dan perlindungan hendaklah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu menolong dan melindungi manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala jua. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Radio Malaysia Tawau FM.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM, waktu sekarang sudah pukul 3.53 minit petang. Kita sudah sebenarnya hampir sampai ke penghujung untuk segmen Silang Budaya Radio RTM. Dan hari ini adalah merupakan hari playlist etnik Bacau Samah. Tadi anda telah pun mendengarkan dua buah lagu dari etnik Bacau Samah ni. Dan sebelum kita berakhir, kita tahu Bacau Samah ini sebenarnya banyak ya mempunyai makanan-makanan tradisi mereka. Salah satunya adalah pinjaram, kan? Okey, pinjaram adalah salah satu makanan tradisi untuk suku Bacau Samah dan banyak lagi sebenarnya yang mereka ketengahkan ya dalam adat dan budaya setempat mereka. Dan kita di Malaysia ini harmoni dengan pelbagai jenis suku kaum, pelbagai budaya dan adat, dan itu boleh dijadikan sebagai satu elemen yang boleh menyatu padukan kita juga. Walaupun dalam kepelbagaian budaya, tetapi kita masih lagi boleh hidup dalam satu bumbung, di bawah satu bumbung yang sama, iaitu negara Malaysia. Apapun, selepas ni anda akan kembali bersama dengan Wan J di jam yang kedua untuk segmen ketiga shownya hujung minggu ini. Dan saya tutup segmen Silang Budaya ini dengan sebuah lagu dari Idham Yusof, ya, Kasih Ti Sampai Matai. Dan insyaAllah bertemu lagi untuk Silang Budaya pada edisi yang akan datang.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Silang Budaya
2: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Radio RTM.

0: ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Seonya ujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan ada 44 minit petang waktu ini. Hello, hello semua. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Wan J. Ijam yang kedua, segmen yang ketiga, Seonya hujung minggu. Untuk hari ini, 19 Julai 2026, bersamaan dengan hari keempat di bulan Safar 1448 Hijriah. Selamat petang untuk semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Selamat minum petang untuk anda yang tengah menikmati minum petang anda ketika ini, dan selamat beristirahat kepada anda yang beristirahat. Bagi anda yang bekerja, selamat menjalankan tugasan dan tanggungjawab anda di petang Ahad ini. InsyaAllah nanti lepas selesai kerja dengan tugasan anda, anda bolehlah berehat-rehat di kediaman anda sendiri, ya. Apapun, jangan lupa untuk terus fokus dengan pekerjaan anda. Jangan terlampau teralih dengan pelbagai perkara, ya. Misalnya pasal bola, kan, ada yang kecewa kerana Perancis tidak dapat mengalahkan England menerusi perlawanan tadi untuk menentukan penentuan tempat yang ketiga. Okey, dan mungkin ada juga yang terganggu sedikit dengan gol-gol yang bakal dijaringkan menerusi perlawanan akhir antara Spanyol dan juga Argentina. Siapakah yang akan menjuarai Piala Dunia untuk kali ini? Okey, jangan terlampau terganggu dengan perkara-perkara tersebut. Tetap fokus dengan pekerjaan anda dan selamat menjalankan tugasan-tugasan anda. Apapun berjaga berkenaan dengan perlawanan tadi, menerusi perlawanan penentuan tempat ketiga untuk Piala Dunia 2026, England telah berjaya menewaskan Perancis dengan mata 6-4, ya. Yang mana untuk England, seawal 3 minit yang pertama, telah pun berjaya menjaringkan gol ke gawang pihak lawan yang disempurnakan oleh Declan Rice. Kemudian satu lagi gol dari Ezri Konsa pada minit ke-18, dan ketika itu peminat-peminat Perancis sudah merasakan adakah ini kekalahan yang teruk kepada pasukan berkenaan. Namun demikian, Kylian Mbappe telah berjaya menjadikan satu gol dari untuk pasukan Perancis pada minit ke-48, diikuti oleh jaringan oleh Bradley Barcola pada minit ke-54. Namun sebelum itu sebenarnya, ya, Bukayo Saka telah berjaya menjaringkan satu gol pada minit ke-37 dan satu minit masa tambahan di separuh masa yang pertama. Okey, dan kemudian barulah Bradley Barcola dari Perancis menjaringkan satu gol untuk pasukannya. Dan satu lagi gol penalti telah dijaringkan oleh Bukayo Saka pada minit ke-87. Okey, namun demikian, Ousmane Dembele telah berjaya menjaringkan

Ikan satu gol pada 6 minit masa tambahan selepas 90 minit masa berlalu. Tetapi pada 2 minit selepas itu, Jude Bellingham telah berjaya menjadikan satu gol yang menyebabkan England telah betul-betul memenangi dan berada di tempat yang ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Walaupun Perancis kalah, tetapi berkemungkinan besar ada yang mengatakan mungkin Mbappe akan berjaya merangkul anugerah emas, kasut emas untuk tahun ini. Ada yang kata tidak, Messi akan berjaya menjaringkan gol-gol untuk perlawanan esok dan memenangi anugerah kasut emas untuk FIFA 2026 kali ini. Adakah betul ataupun tidak? Jangan lupa untuk saksikan nanti perlawanan peringkat akhir antara Spanyol dan juga Argentina pada pukul 3 pagi ini. Anda boleh saksikan di saluran RTM dan juga RTM Click. Okay. Baik, waktu sekarang sudah pun 48 minit petang. Kepada anda yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun untuk anda. Dan kami di Tawau FM ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk DJ Z Fauziah Ajak. Okay. Yang hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran beliau. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang baik-baik saja untuk Kak Z dan juga semua rakan pendengar kita yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Jadi untuk itu, mari kita bernyanyikan ulang tahun untuk mereka yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini bersama-sama dengan Kak Is ataupun Jamrud. Selamat ulang tahun di Syakjah Hujung Minggu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Sarawak FM, Stazen, pilihan anda. Rakan-rakan kita ada menyapa kita petang ini melalui WhatsApp Tawau FM. Sebenarnya kita ada Aman Khan dari Kampung Baginda Keningau. Salam Malaysia Madani, katanya selamat bertugas dari di Konti. Okey, di sini ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar. Semoga ceria sentiasa. Pantun lagi, hujan di Kunak, katanya petang yang hujan. Pergi Tawau sehingga di Kunak, bukan di Kunak ya, Keningau. Okey, Keningau hujan ketika ini. Dan pantunnya berbunyi seperti ini. Pergi Tawau singgah di Kunak, singgah sekejap membeli belanga, hendaklah jadi apa ni, okey, anak cemerlang agar ibu bapa merasa bangga. Buat DJ mulakan hari dengan senyuman yang manis, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak di hujan di kampung saya waktu ini, katanya. Terima kasih. Salib Isa Salasai ini dari Tambang Kedua Lahad Dato. Assalamualaikum Wan Jai, apa khabar petang ini? Salam final Spain Argentina, tapi kasut emas milik Mbappe kali ini. Macam mana penyokong Argentina, saya Spanyol. Gali-gali katanya nak dia Jul, Kana Salasai ini, Aquino Salawi dan family Timar Iton dan family untuk Wan Jai. Happy County, have a nice day. Terima kasih Abang Salib Isa Salasai ini dan juga Aman Khan yang menyapa kita petang ini. Yang lain kalau mau menyapa boleh juga di WhatsApp 019-490-3838. Baik, kita akan teruskan hiburan petang ini menerusi lagu-lagu Kuasa 2. Ayuh kita layan lagu dari Stacey Angie. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Turn it up, let's go.

0: Kuasa.
1: Ya, itu dari hiburan lagu-lagu Kuasa 2 untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu hari ini bersama-sama dengan Stacey Angie Anam ataupun selalu beliau menggunakan nama pena Bunga Cantik ya dalam lagu-lagu ciptaan beliau bersama dengan suaminya Hakim. Dengan lagu-lagu yang berjudul Pelangi Senja, lagu pertama tadi, single ketiga Stacey daripada album studio kedua beliau yang berjudul Stacey, sebuah lagu balada popular yang dicipta oleh Taja dan lirik yang ditulis oleh Tun Teja manakala dan diterbitkan pada tahun 2012, manakala lagu kedua tadi Mega King Etching, sebuah lagu pop electro dance high energy yang dikeluarkan oleh Stacey sendiri, dicipta ditulis sepenuhnya oleh beliau yang macam saya katakan tadi menggunakan nama pena Bunga Cantik untuk album baharu beliau, diterbitkan pada tahun 2025 yang ada maksudnya tersendiri sebenarnya. Baiklah, waktu sekarang sudah menempat 23 minit petang. Kita nantikan 4.30 minit petang. Kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di setengah jam yang seterusnya menerusi segmen syoknya hujung minggu. Ini dia Kai Bahar, Kerana Dia.

0: Ihan Anda.
1: Awal FM

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Ya, kembali bersama dengan Wan J menerusi segmen syoknya hujung minggu. Masih lagi berada di jam yang kedua untuk hari ini, 19 Julai 2026, 4 Safar 1448 Hijriah. Okey, dan kita masih lagi di jam-jam minit-minit akhir ni kan. Bukan minit-minit lah, hari-hari terakhir untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni. Ramai yang telah melakukan apa ni, orang kata menyediakan ya platform untuk yang lain menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Mereka buka skrin besar kan, yang menyediakan ruang tempat untuk orang ramai boleh menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, Argentina berdepan dengan Sepanyol. Macam community havoc ni, tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 hari ini di beberapa lokasi ya, antaranya Arena Belia Tawau, Arena Belia Sandakan, Arena Belia Keningau, Arena Belia Kudat dan juga Arena Belia Beaufort. Okey, dan ini adalah satu yang juga boleh mengeratkan hubungan kita sesama peminat bola sepak dan juga komuniti belia khususnya. Dan diharapkan tiada pergaduhan lah, walaupun satu ni penyokong tegar Sepanyol, satu ni penyokong tegar Argentina ataupun Argentina, kata apa ni, macam yang disebut oleh Shakira tadi, Argentina kan. Jadi antara Argentina dan juga Sepanyol, Espanya, mana satu yang anda sokong antara warna merah dan juga warna biru dari kedua-dua pasukan ini? Nantikan perlawanannya pukul 3 subuh, 3 pagi ini. Anda boleh saksikan di TV OK dan juga saluran RTM seperti RTM Click. Okey, yang penting jangan melakukan pertaruhan yang boleh membahayakan. Okey, jangan melakukan apa-apa tindakan yang boleh membahayakan nyawa anda jugalah. Okey, kadang-kadang kita tahu dalam pertandingan-pertandingan ataupun perlawanan-perlawanan bola sepak ni pasti ada yang bertaruh melibatkan wang kan. Dan itu adalah, kalau dalam Islam memang tidak boleh, itu adalah salah di sisi undang-undang Islam. Okey, jangan sampai bertaruh nanti bergaduh dan boleh menyebabkan benda-benda yang tidak diingini berlaku. Itu pun salah satu yang kami ingin ingatkan kepada anda ya, pendengar-pendengar Tawau FM, jangan bertaruh sampai yang boleh membawa kepada pergaduhan. Okey, itu sepatutnya sukan sepatutnya menjadi salah satu medium untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Baiklah, kita nantikan 5 petang nanti untuk utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan selepas itu ada Karuk Yuk. Beribu lagi bersama dengan Via Julia, Halusinasi.

0: Anda
1: Tawau.
2: Tawau FM

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya sudah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi saraman.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Man, ha, bila kita pergi ke kubur kan, jadi kita ada nampak lah
2: setengah orang
1: ni kan, dia akan menjirus bunga-bungaan,
2: iya kan,
1: air mawar kan, di atas kubur tu, yalah, wangi-wangi.
2: Kadang ada orang letak pandan kan,
1: digunting-gunting kan,
2: iya,
1: dimasukkan dalam air tu. Jadi kita mau tanya lah Mr. B, apa hukumnya sebenarnya ni menjirus air mawar ni di atas kubur?
3: Baik, kalau mengikut ulama Syafi'i, kita berpendapat bahawa sebenarnya hukum menjirus air mawar ni harus boleh.
1: Oh, boleh.
3: Boleh.
1: Ya?
3: Dan ada sebagian berpendapat bahawa ia adalah sunat. Sunat. Maksudnya levelnya lebih tinggi daripada harus. Maksudnya lebih berpahala lah. Dan dalam kitab I'anud Talibin, sebenarnya menjirus kubur dengan air ni hukumnya pun sunat. Supaya debu-debu tanah ni tak
0: berterbangan.
3: Maksudnya niat kita tu supaya debu-debu tu tak naik ke ni kan. Dan kalau kita jirus air sejuk pun dengan niat tujuan mudah-mudahan Allah menyujukkan kubur si mati pun dibolehkan. Ini berdasarkan pendapat Sahibus Samah Mufti kita. Ya, maksudnya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan yalah, dalam tu doa, ada doa kita juga sebenarnya. Kan ada doa kita, tapi jangan sampai berlaku pembaziran. Sebab kalau setakat air putih dengan air mawar tu tidak menjadi masalah. Kalau membazir tu macam dia beli espresso americano.
0: Kita lebih-lebih bersemut kuburan.
3: Bersemut kuburan kan, itu pembaziran kan. Tapi yang kita mau tegaskan di sini, yang paling penting adalah doa kita kepada si mati. Nah, itu yang paling utama apabila kita menziarahi kubur dan sebagainya, dan jaga adab-adab kita apabila berada di kubur-kubur. Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B. Tawau. Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
4: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
5: Kimas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: bersama-sama dengan sebuah lagu ya yang dipetik dari album sulung kumpulan ini berjudul Persamaan yang diterbitkan pada tahun 1987. Demikian tadi anda telah pun mendengarkan sebuah lagu yang dicipta oleh Othman Muhammad, lirik ditulis oleh beliau juga, berjudul Jauh Dirindu, dari kumpulan Freedom, lagu pembuka tirai kita untuk Zone Retro edisi hari ini 19 Julai 2026 bersama dengan 4 Safar 1448 Hijriah menerusi Zone Retro di shotnya hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan 1J untuk jam yang ketiga, segmen ketiga shownya hujung minggu ini. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di mana juga anda berada ketika ini, yang berada dalam kenderaan, yang berada di rumah, di pejabat, mungkin ya ada OT hari ini, overtime, di tempat kerjalah kiranya, di pasar raya, di gerai-gerai makan, di gerai-gerai jualan. Terima kasih kerana berkumandanglah Tawau FM di kawasan tempat anda berada kini, dan diharapkan lagu-lagu retro yang disusun untuk hiburan anda bersama petang ini dapat mengembalikan nostalgia anda, dapat mengembalikan kenangan-kenangan silam anda, yang baik ke yang buruk, semuanya telah menjadi memori dan mungkin menjadi satu pengajaran untuk kita. Dan untuk itulah, sebab itulah Zone Retro ini diwujudkan, tentunya untuk mengembalikan nostalgia anda. Tentunya lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 akan menemani anda. Terima kasih untuk ada di semua platform dan termasuklah di TikTok Tawau FM, AMJ. Assalamualaikum, selamat petang DJ Tawau FM. Semoga Allah SWT permudahkan segala urusan kita. Zulkarnain Ashraf, Assalamualaikum Abang Wanji, Waalaikumsalam. My Story katanya, thank you DJ, saya sedih dengan lagu ni. Thank you putarkan lagu tadi. Kenapa menangis My Story? Alamak, saya rasa bersalah pula membuatkan orang menangis kan. Apapun, itu adalah permintaan daripada rakan kita di TikTok Tawau FM. Jadi kalau anda mahu lagu-lagu retro yang anda suka dimainkan, boleh masuk juga join kami di TikTok Tawau FM. Dan seperti biasa petang ini juga kita akan berkaraoke bersama-sama.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-82-43.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Hubungi kami di 089-77-82-43 untuk anda berkaraoke bersama-sama dengan kami. Hello, selamat petang. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum DJ Wanje.
0: Waalaikumsalam Kak Rima, macam berada di luar juga ni.
3: Ya, di luar rumah.
0: Di luar rumah, sangka tengah berjalan-jalan dalam kenderaan.
3: Tidak. Okay. Hujan silam ni.
0: Hujan. Okey, baiklah. Jadi Kak Rima mau menyanyi macam kemarin ke atau mau bagi ucapan je hari ni?
3: Hari ni ucapan saja, salam saja.
0: Okey, silakan Kak Rima.
3: Salam petang ni untuk adik Nur Anis Nadia, Aida Turnafisa, di Kampung Jagung, Tim Kolomo, Nur Lisa Lin, dan semua rakan-rakan adik-adik kita FM.
0: Alright.
3: Dan untuk Ina Umang, Pak Undin, jom kita layan Tau FM.
0: Okey, itu saja.
3: Okey, DJ Wanje. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia Rahimah Saleh, pemanggil pertama kita untuk petang ini. Yang lain boleh hubungi kami di 089-77-82-43. Mungkin malu-malu mereka mau berkaraoke ya bersama dengan kita. Tapi tidak mengapa, kalau sekarang belum ada lagi pemanggil, kita berhibur dahulu dengan lagi lagu daripada permintaan rakan kita. Siapa tadi nama dia ya? Kak Sum. Dia meminta lagu Datuk Sudirman Haji Arsyad. Tentunya sebuah lagu yang turut menggamit kenangan, merisik kabar.

0: kenangan. Kami akan terus membawa kenangan-kenangan lain bersama anda. Terbaik dan terpilih hanya di Tawan FM, stesen pilihan anda.
1: Jadi, ada ke situ? Mau nyanyi lagu? Karok yuk di Tawo FM.
2: Ya, Karok Yuk, Tawa FM, stesen pilihan ada 5.35 minit petang. Ada berdering lagi telefon kita. Hai. Okey, boleh cuba hubungi sekali lagi. 089-778-2243 yang membolehkan anda untuk berkaroke. Apa jua lagu di ruang udara Tawa FM? Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum, siapa tu?
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa?
3: Omar Syah.
2: Ah, Omar Syah. Saya mencari-cari huruf O apa ya. Dakalah O Amran. Eh, bukan Roy Omar Syah. Jangan marah ya Omar Syah. Okey, hari ini mau nyanyi lagu apa pula?
3: Lagu Hampa dari Topi.
2: Okey, silakan.

0: Hello.
1: Okay. Saya takut nanti dia mau sambung lagi kalau saya cakap habiskan sudah. Okay. Okay. Jadi ada ucapan petang ni?
0: Tiada lah.
1: Okay, terima kasih Omar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay, itu dia pemanggil kita yang kedua untuk petang ini, Omar Hamzah. Ah, betul ya? Yang lain boleh hubungi kami juga di 0897782243. Ha, kata Amirul Samad di TikTok, terbaik yang menyanyi ni. Memang insyaAllah, mudah-mudahan ya, semua yang call kita di Tawau FM ni memang hebat-hebat semuanya, berbakat. Baiklah, waktu sekarang sudah 5.39 minit petang. Kita berhenti rehat seketika. Kita berhibur lagi bersama-sama dengan lagu yang diminta oleh Cikgu Mai, Cikgu MY di TikTok Tawau FM, menerusi lagu Ye Liang Dai Biao Wo De Xin. Okay, ataupun orang selalu kenal lagu ni Ni Wen Wo Ai, tapi maksudnya sebenar adalah The Moon Represents My Heart. Syoknya hujung minggu, Zon Retro.

0: Sumbang di Tower FM.
1: Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karok You di Tower FM.
2: Kembali bersama dengan YJ Karok You, 5.44 minit petang. Kita ada pemanggil lagi di talian. Terputus lagi. Boleh cuba hubungi sekali lagi 089-77-8243. Okay, apa ni? Tadi lagu tu merupakan sebuah lagu Cina yang ramai sebenarnya meminatinya, kan? The Moon Represents My Heart. Baik, ada pemanggil lagi. Hello.
3: Hello.
2: Hello, selamat petang.
3: Selamat petang.
2: Siapa di talian?
3: Omar Syamzah.
2: Ayuh. Okay, Omar Syamzah, mau nyanyi lagu apa kali ni?
3: Tapi ini kali main harmonika.
2: Ah, harmonika? Oh?
3: Iya. Yeah.
2: Mau main harmonika. Baik-baik, silakan. Boleh-boleh.
3: Lagu Titanic.
2: Alright, silakan.

0: Hello.
1: Hello. Wow.
0: Hello.
1: Itu berapa lama sudah belajar main apa harmonika, betul?
0: Dari kecil main.
1: Oh, dari kecil. Okey, baik.
0: Ikut atuk kan, atuk main. Jadi saya tengok-tengok sikit-sikit belajar.
1: Omar sebenarnya di mana tempat tinggal? Stay di mana?
0: Batu Payung.
1: Batu Payung. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki kita berjumpa ya. Okey, terima kasih Omar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alright, itu dia Omar Shah Hamzah. Dia bermain harmonika pula ya. Untuk petang ini 5.46 minit petang. Kalau belum ada pemanggil lagi, kita terus sikit lagi hiburan bersama-sama dengan lagi lagu retro. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang. Hello. Halo, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, siapa tu?
2: Ihsan.
1: Ihsan, buat panggil dari mana Ihsan?
2: Sebatik.
1: Sebatik, okey, mau nyanyi lagu apa?
2: Lagu Orang Putih lah.
1: Orang Putih, lagu apa tu?
2: Right here waiting for you.
1: Okay, silakan.

0: Right your way before you. Lagi je.
1: Eh, sekejap Ihsan, kejap Ihsan. Sebatik, ha. Sebatik di bahagian mana Ihsan?
0: Apa?
1: Kampung mana Sebatik?
0: Sebatik?
1: Haa.
0: Mentadak Baru.
1: Mentadak Baru, ya Allah, orang kampung. Jadi Ihsan, berapa umur Ihsan sebenarnya?
0: Irfan.
1: Irfan, berapa umur Irfan?
0: 15
1: tahun. Jadi biasa menyanyi di sekolah lah ni.
0: Ya biasa.
1: Oh, sedaplah suara. Tahu ramai kakak-kakak abang-abang di TikTok ni puji. Jadi teruskanlah kalau minat menyanyi. Terima kasih Irfan.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Wow. Hui. Sampai saya pun wow sudah kan. Memang best. Itu salah satu suara yang sangat-sangat unik kita dengarkan menerusi Karok Yuk untuk hari ini dan sepanjang masa. Okey, antara yang unik. Baik, ada lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Aha, saya guna sat petang.
1: Waalaikumsalam, Kak Jom.
2: Saya lah tu.
1: Aha, Kak Jom, mau nyanyi lagu apa petang ni Kak Jom?
2: Lagu Bintang Kehidupan.
1: Baik, jenuh aku mendengar tu kan?
2: Ya, saya.
1: Okey, silakan Kak Jom.
2: Terima kasih. Nervous pula bang, gitu.
1: Hai. Terlampau lah buat minggu-minggu call. Tapi nervous terus.
2: Biasa. Okey.
1: Silakan.

0: Okey, itu sajalah.
1: Okey, mantap Kak Jom ya. Okey Kak Jom, jadi ada ucapan yang terakhir sebelum kita berakhir. Karuk yuk.
0: Okey, ucapan first kali untuk anak saya yang berteriak-teriak ni. Sudahlah bawa masuk seseorang di sini. Abang pun untuk suami yang tengah hantar masuk tu, hati-hati sayang. Wow. Jangan laju-laju. Dan untuk semua pemandu-pemandu, kemana jua destinasi anda, pastikan anda sentiasa berwaspada. Ingat saat ini. Okey, untuk 1J, selamat menuliskan tugas. Dan pemanggil seterusnya, layan Karok di Tau FM.
1: Yang last sudah di Kak Jom.
0: Oh ya kan?
1: Kak Jom penutup tirai sudah di.
0: Thank you.
1: Goodbye. Bye. Okay, terima kasih Kak Jom ya, pemanggil terakhir kita untuk Karok Yuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak untuk semua pemanggil yang telah pun membuat panggilan menerusi talian 0897782443 untuk Karok Yuk dan juga santai petang ini ya, bersama-sama di shortnya hujung minggu Zone Retro. Dan Zone Retro akan berterus lagi di jam yang terakhir bersama-sama dengan anda. Apapun di jam yang seterusnya juga kita ada kemuliaan Al-Amin. Dan kalau ada ucapan dan salam, boleh kirimkan di WhatsApp 0194903838. Baik, kita akan berhubung lagi bersama-sama dengan lagu dari Elvis Sukasih, Karena Pengalaman.

0: Radio pilihan anda.
1: Radio Malaysia Tawau FM, stesen pilihan anda.
2: Kemuliaan

Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tentang ubat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, jika baginda meminyaki rambut, tidak kelihatan uban pada rambutnya. Namun, jika baginda tidak meminyakinya, maka kelihatanlah sedikit uban pada rambutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah banyak kerana pada masa Nabi meminyaki rambutnya, uban di kepala baginda tidak lagi kelihatan. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Sebuah lagu yang dicipta oleh Toki dan Hafsah Hassan bertanggungjawab untuk menulis lirik lagu ini dimuat ke dalam album Dunia Kita Berbeza yang diterbitkan pada tahun 1996. Lagu dendangan Rosita Izlin yang diminta oleh rakan kita menerusi TikTok Amirul Samad. Thank you. Terima kasih juga Amirul Samad bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. 6.8 minit petang sudah ketika ini. Sekali lagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu untuk anda semua yang masih setia mendengarkan kami ketika ini sambil kunyah cucur udang. Okey, cucur udang ataupun cucur pisang ketika ini. Masih lagi minum petang.

Kan santai-santai retro petang ini bersama dengan kami di Tawau FM Station, pilihan anda. Hari ini 19 Julai 2026, lepas maghrib nanti berubah sudah tarikh kepada 5 Safar 1448 Hijriah. Okey, terima kasih untuk kawan-kawan kita dari TikTok juga, Kak Mus, Kak Sum. Okey, Kak Sum undur diri dulu katanya. DJ jumpa lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sum bersama dengan kita, juga kepada rakan-rakan kita yang ada di TikTok. Amirul Sama, Cikgu Mai, Miss Queen, Mayil, Mus Cherry, EY, Yan Eagle, Asmah Azman, Marsden, okay, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baik, ingin saya kongsikan satu perkara berkenaan dengan barang-barang di dapur kan, kitchen appliances lah. Okay, stainless steel. Kebanyakan daripada kita gemar menggunakan stainless steel sebagai satu alat di dapur yang sangat-sangat berguna untuk memasak, sebagai sudu, digunakan sebagai cutlery kan. Okay, keluli tahan karat, stainless steel. Satu bahan yang digunakan oleh ramai, okay, orang ramai, tapi ia sebenarnya mempunyai grade yang berbeza untuk pelbagai tujuan yang berbeza kan. Kalau ada tengok di mana-mana bahagian ya, di sudu keluli itu ataupun di kuali anda, di periuk anda, dia ada beberapa nombor tertera. Kadang-kadang 304, 316, 18/8, 18/10, banyak lagi ya. Jadi untuk pengetahuan anda semua, petang ini dikongsikan kepada anda, 18/8 itu dan 18 ataupun slash lah saya boleh katakannya, slash 10 merupakan menunjukkan anggaran kandungan kromium dan nikel dalam keluli tahan karat tersebut. Misalnya 18/8, okay, biasanya mengandungi kira-kira 18% kromium dan 8% nikel. Kalau 18/10 pula mengandungi kira-kira 18% kromium dan 10% nikel. Okay, ini sesuatu yang baru juga dalam pengetahuan kita ya. Untuk pengetahuan anda, kromium dan nikel merupakan antara unsur pengaloyan penting dalam penghasilan keluli tahan karat, dan menariknya kromium ini membantu membentuk lapisan pelindung nipis pada permukaan logam yang mengurangkan risiko pengoksidaan dan juga kakisan. Dan sementara itu, nikel juga membantu meningkatkan kemuluran, ketahanan kakisan serta memberikan kemasan yang lebih berkilat. Jadi keluli tahan karat 18/8 dan juga 18/10 ini lazimnya dikaitkan dengan grade 304 yang merupakan sebahagian daripada siri 300. Dan selain kromium dan nikel, keluli tahan karat grade 304 juga mengandungi sejumlah kecil karbon, lazimnya tidak lebih sekitar 0.08% lah, dan selebihnya terdiri daripada besi dan juga unsur lain. Dan keluli tahan karat siri 300 pula diklasifikasikan sebagai jenis austenit dan boleh ditingkatkan kekuatannya mengalui kaedah pengerjaan sejuk. Ia mempunyai tahanan kakisan yang baik, mudah diserang garam serta mampu mengekalkan sifat mekanikalnya pada suhu yang tinggi. Kadang-kala ya, anda juga akan melihat tanda 18 palang ataupun slash 10 yang bermaksud keluli tersebut mengandungi kira-kira 18% kromium, kosong ataupun hampir tiada nikel. Keluli seperti ini lazimnya dikaitkan dengan siri 400 termasuk grade 430. Berbanding, kalau dibandingkan grade 430 dengan 304 ni, yang 430 biasanya mempunyai tahap tahanan kakisan yang lebih rendah dan bersifat magnetik. Oh kan, bekas makanan daripada keluli tahan karat pula sering diperbuat daripada keluli siri 200 kerana ia merupakan pilihan yang lebih mudah berbanding grade 304 kerana kandungan nikel digantikan dengan mangan. Keluli tahan karat grade 200 masih selamat digunakan untuk makanan, tetapi kualiti dan ketahanan kakisannya tidak setanding grade 304. Nanti kita akan kongsikanlah dari masa ke masa macam mana mau pilih alat keluli tahan karat yang sesuai. Okey, baik, Chok, assalamualaikum DJ Wanji. Waalaikumsalam. Terima kasih Chok bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu yang diminta oleh rakan kita EY, Sekiranya Ku Tahu.

lagu yang di request, lagu retro yang di request oleh Abang Cikong kita. Okay, Baharmada Fauziah Latif Dia Kak G. Lagu yang ditulis oleh Amran Omar liriknya dan dicipta oleh Rose Arifin, diterbitkan pada tahun 1997, antara lagu retro yang popular sekitar tahun berkenaan. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.21 minit petang, dan sekali lagi saya kongsikan kepada anda, pendengar-pendengar Tawau FM yang berada di bahagian Tawau Timur, waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang, dan untuk anda yang berada di kawasan Tawau Barat pula, waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.27 minit petang. Teruskan setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib nanti.

0: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi.
2: Doa memohon anak-anak yang soleh. Rabb

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihi.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati

0: Sadaqallahu al-azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengarkan lagu-lagu retro tiap hari.

0: stesen pilihan anda. Layan.
1: Ya, Tawa FM, stesen pilihan anda. Zone Retro. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Ya, nampaknya pertemuan kita untuk segmen syoknya hujung minggu edisi 19 Julai 2026 hari ini dan juga Zone Retro sudah pun sampai ke penghujungnya. Dan untuk itu, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda semua pendengar-pendengar Tawa FM yang bersama dengan kami dari pagi tadi sampailah sekarang di semua platform. Dan esok seperti biasa hari Isnin akan anda dengarkan rentak pagi Syok Layan dan juga Ritma Petang. Tau FM akan kembali ke udara bermula 6 pagi esok. Dan sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Jaga diri, hiasi peribadi. Ini dia Ram Selingkar Kasih sebagai penutup Zone Retro dan juga syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: Agusma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Lagu daripada Ahmad Kadam, lagunya bertajuk Sayang. Apa khabar? Membawa kita pukul 7.11 minit malam. Selamat malam untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pasti yang bersama dengan Odi untuk malam ini sampailah 12.30 malam nanti. Dan untuk anda semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan pasti selamat berhujung minggu. Selamat kembali ke mana? Ke rumah anda untuk memulakan tugasan hari esok. Ada yang bercuti kan? Jadi esok kerja. Tapi awas, 3 pagi mau tengok bola. Awal pagi lagi. Jadi mengharapkan agar anda semua dia bilang ada yang mungkin nak tidur awal, bangun awal. Ada yang bilang dapat tidur lah, tunggulah alang-alang jam 3. Dia bilang okey, bangun perancangan anda. Semoga semuanya okey-okey saja. Okey. Alright, 7.30 minit malam nanti macam biasa. Kita ada berita ringkas Sabah FM. Kita berhibur bersama dengan lagu ini, lagu daripada Fik, 3 Malam Tanpa Bintang.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bang. Apa Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Kamu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

Breakfast Bar. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Ya, sampai FM bagus buat terima kasih yang terus bersama kami. Selamat malam untuk anda semua yang dan pastinya terus bersama kami di Sabah FM. Okey, dan pastinya kejap lagi kita akan dapat ikuti sketsa Tiga Darah yang mana tajuknya untuk hari ini adalah Jaga Harta Awam. Okey, jadi untuk anda semua sama-sama kita terus menjaga harta awam dan pastinya kita guna sebaik mungkin. Okey, jadi kita sama-sama ikuti sketsa Tiga Darah untuk malam ini.
1: Kamu dua orang datang hari ini.
2: Mestilah awal. Aku ni kan semangat mau berjoging. Doktor bilang kalau asyik duduk saja nanti badan jadi macam peti ais.
1: Peti ais pun berguna juga basi dah kau ni. Tapi kalau asyik duduk saja pun nanti jadi pasu bunga pula kau kan.
2: Pasu bunga pun cantik juga bah.
1: Ya, tapi kalau tidak gerak-gerak belum mood juga tuh. Ya, Mbak Marilah kita gerak ke taman sana tu. Nasar itu, mari.
2: Mbak Marilah, mari. Ih, cantik tu taman sekarang tu tahu. Banyak pokok bunga, alat senaman baru pun ada. Tapi kadang sedih juga aku tahu.
1: Kenapa pula kau sedih?
2: Ih, minggu lepas aku nampak alat senaman tu ada yang rusak sudah. Ada orang pergi cunting sana, cunting sini.
1: Aduh, kalau begitu susah lah. Kemudahan awam ni kena buat untuk semua orang guna, bukan untuk anak kasih rosak.
3: Ya, bah, betul juga tuh. Ya, bah, betul tuh. Duit untuk semua bukannya jatuh dari langit. Tapi kalau betul-betul jatuh dari langit, saya yang paling awal lah ambil balde mau pengutu duit dari langit.
2: Makan itu saja. Kadang kalau kita masuk pergi tandas awam, bah, kadang kan itu ada yang lepas tuh kan dia nak kasih bersih, bah, bertanggung jawab, bah.
1: Ii, geram sih. Ii, kan betul disedai, bukan setakat tak flush tisu, dorong tisu pun saya pasang, saya pasang ini. Kadang-kadang kan pipe air pun tak dikasih off, bah. Ada lagi kadang tuh dorong pergi conteng dinding tandas siap tulis nomor telefon lagi, siapa kunun yang mau ambil kamu di sana.
3: Kan macam dorong mau cari-cari kawan gitu, kita famous.
2: Cari kawan di dinding tanda sawam, yai.
3: Zaman sekarang ni kan macam-macam bah gaya dorang.
1: Ya, tapi kan media sosial kan ada. Beratus kawan kita boleh cari di sana senang, lepas tu cepat. Ndaklah sampai kita mau mencacatkan dinding tanda awam tu dengan nomor telefon dorang yang apa-apa kan.
3: Memanglah sekarang ni kebanyakan tanda awam ada orang yang jaga, tapi ndak bolehlah kita mengharap sepenuhnya bah dengan dorang. Semua orang perlu jaga kebersihan juga, sebab itulah tanggungjawab kita bersama gitu.
2: Macam minggu lepas kan aku ada sama family ku bah pergi di pantai. Sioklah kami ni seronok dan aku gembira juga lah tengok kebersihan pantai. Endaklah juga banyak sampah merata-rata.
1: Nah kan kalau begitu kan bagus. Janganlah sampai apa tu segala botol plastik lah, bekas makanan lah, tin minuman kena buang je merata-rata tempat.
3: Tong sampah ada bahkan hasil sedia, tapi memang aku malas lebah dorang pengotor lagi luang kasih biar situ sampah-sampah merata-rata ni. Mungkin panas.
2: Pantai cantik pun boleh jadi kotor kalau pengunjung tidak bertanggung jawab.
1: Betul. Lagipun kalau pantai

0: dapat pelancongan terpaksa belanja banyak duit nih untuk mau kasih baik semua kerusakan akibat daripada apa itu vandalisme.
1: Ya, vandalisme ini kan memang masalah paling besar nih Maria.
2: Contohnya
1: macam apa tuh, kita kasih pecah lampu taman, merusakkan papan tanda, ini lagi merusakkan bangku, conteng dinding, banyak lagi lah sih dah.
0: Stres betul loh. Sebenarnya paham lah apa ya, apa juga banyak seronoknya mau conteng-conteng dinding nih, lepas tulis-tulis nama lagi di sana, I miss you, I love you. Cinta sampai mati lah segala, lautan api sanggup kurenang. Tolong.
2: Iya, bikin gali-gali oh. Padahal kan baru kena api, macis pun motornya kesakitan sudah, ini kan pula lautan api. Belum sempat berenang, sana alam barzak sudah.
1: Padahal kan kalau mau terkenal, buatlah perkara baik. Dan bukanlah macam kasih rosak harta awam kan. Kadang-kadang tuh bukan setakat conteng tau, besi pagar taman, lepas itu lampu taman pun ada juga yang hilang.
0: Saya geram betul lah kalau mencuri macam tu. Apalagi kalau lampu jalan yang dicuri. Gelap lah, jadi tu kita punya jalan raya. Akhirnya orang lain pula yang terdedah dengan bahaya. Sampai accidentnya bisa nampak kan.
2: Dari perbuatan tidak baik itu akhirnya menyusahkan orang ramai.
0: Sebenarnya kan boleh juga bah kita fikirnya kan, kalau segala kemudahan awam rosak, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi.
1: Ya, bah, betul tuh Maria, saya sokong. Sebab tuh kita mesti anggap kemudahan awam ini kan macam harta kita sendiri. Kalau kita pergi beriada, apa yang boleh kita buat kan?
2: Senang saja betul. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan rosakkan peralatan, gunakan kemudahan dengan cermat. Kalau nampak kerosakan, laporkan kepada pihak berkuasa.
0: Kalau nampak orang yang merosakkan kemudahan awam, cobalah tegur dengan baik. Kalau keadaan itu selamatlah. Kan, gitu.
1: Betul. Kita pun risau juga bila kita tegur, kita pula kena gaduh atau kena secedera kan. Paling selamat kita kasih lapor saja sama pihak yang bertanggung jawab.
2: Kesimpulannya, pendidikan itu penting. Anak-anak mesti diajar dari kecil lagi. Contohnya, kutip sampah selepas berada. Lepas guna tandas, mesti kasih bersihkan, kasih flush. Aku percaya, kalau semua orang buat begitu, harta awam ini terjaga.
0: Betul. Coba kamu bayangkan kalau semua tempat ini bersih, wangi, dan cantik lagi. Kita pun seronok kan kalau mau beriada, mau bergambar, gitu. Pelancong pun suka datang. Kalau ramai pelancong datang, ekonomi kita pun akan meningkat.
1: Nampak kan? Menjaga kemudahan awam memberi manfaat kepada semua. Bukan susah pun. Tapi kadang-kadang hanya kita perlu ada sikap itu tanggung jawab.
2: Ya, jangan rosakkan, jangan curi, dan jangan lakukan vandalisme.
0: Sebaliknya jagalah kemudahan awam, karena ini semua milik kita sama-sama.
1: Apa orang bilang, kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
0: Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Jadi, marilah kita sama-sama menjaga kemudahan awam demi kesejahteraan masyarakat.
1: Begitu, banyak betul kita bercakap, marilah.

Lagu daripada Kumpulan Ekspedisi, Semangat Yang Hilang. Kemana hilang semangat kamu kawan-kawan? Mentang-mentang tim kamu dah pergi final, terus kamu pun hilang semangat dah sudah. Okey. Dan apa-apa, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih untuk Maini Emma. Dia bilang sama petugas Nodi, dia bilang selamat malam, mau tidur awal, dia bilang. Oi, awal, mau tengok final besok, dia bilang. Spanyol menang. Oi. Okey, kita tengok nanti lah kan, jam 3 pagi nanti. Lagi kita ada si Rosie Williams di sini. Selamat bertugas Nodi. Salam buat Kak B, Jimmy dan juga Arif, dan juga buat semua Sabah FM bagus. Bah, dia bilang terima kasih info dan juga lagu yang menghiburkan. Terima kasih untuk Rosie Williams. Okey. Baiklah, untuk kamu semua yang mungkin berjaga malam ini, pastinya untuk menonton Piala Dunia, perlawanan akhir di antara Spanyol dan juga Argentina 3 pagi nanti. Okey. Jadi kamu boleh komen-komen, boleh kongsikan Sabah Nodi ramalan, bukan ramalan cuaca tapi ramalan tekaan gol pada pagi esok. Kalau Nodi meramalkan Argentina akan menang 2-1. Oh, selalu begitu siap. Yang penting ada gol juga lah. Spanyol kan 1, dia bilang. Oh, cukup lah itu. Jangan banyak-banyak macam tadi pagi. Apa ni, antara England dan juga France, iaitu 6-4, 10 gol mereka jaringkan dalam masa 90 minit. Oi, boleh tahan dah jorang. Selamat malam juga untuk rakan kita di sini, Simon Yusof di Facebook Sabah FM. Selamat hujung minggu Nodi, selamat bertugas. Sabah FM bagus bah terbaik. Dan terima kasih juga untuk Ahran di sini di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Ucapan selamat hujung minggu buat semua pendengar yang setia di siaran Sabah FM. Untuk Nodi, selamat bertugas. Terima kasih untuk Ahran. Okay. Noruli juga, selamat bertugas Nodi. Terima kasih juga rakan-rakan yang lain. Robert pun ada juga, James Pangiran pun ada juga, si Apple White Six pun ada juga menghantarkan komen. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga si Ramli, dia bilang selamat malam Nodi, selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama dengan rakan pendengar setia Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jom kita berhibur lagi. Kita ada lagu daripada Kumpulan 14, Berdua Bersatu, Sabah FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Gandingan Zizi kerana Ben Zolo dan juga Dayan, lagu mereka yang bertajuk Terkemuka pastinya membuat kita pukul 8.46 minit malam. Okey, Nodi mau kasih kongsi di sini. Ini adalah mengenai dengan pastinya jadual untuk perlawanan akhir bagi Piala Dunia 2026. Ramai yang tahu sudah, pukul 3 pagi dia bilang. Tapi untuk anda semua yang menonton di RTM Click, yang mana Grandstand akan bermula seawal pukul 2 pagi. Okay? Jadi anda boleh saksikan di saluran TV OK dan juga saluran Plus untuk dalam bahasa Melayu di saluran TV OK. Malah untuk saluran bahasa Inggeris di saluran Sukan Plus. Jadi kita mau yang bahasa Inggeris lah kan. Ataupun bahasa Melayu boleh pilihlah channel antara radio apa ni, radio OK, TV OK ataupun Sukan Plus. Okay? Baiklah, kejapnya lagi 9 malam kita akan dapat ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan macam biasa, kamu boleh terus hantarkan ucapan kamu di hujung minggu ini. Nanti Nodi kasih baca. Kita ada lagu daripada Salam Music, lagu mereka yang bertajuk Mabuk Puisi. Sabah FM, bagus banget.

0: tiba.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

Gegar Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.
3: Bagus, Pa.
4: Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit, Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2020.

0: Mandi blush lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
2: Back to back music tanpa henti.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Kids.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Izinkanlah.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Eh, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenny Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi

0: mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi nak, enggak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konser Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres kak.
1: Ingat ah, masuk adalah percuma.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

Okey, lagu daripada Lady Gaga, lagunya yang bertajuk Nothing Else I Can Say. Dan pastinya sekarang pukul 10.19 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua. Dan pastinya kejap je lagi 10.30 minit malam, kita akan bersama dengan tetamu kita, yang mana dia akan bersama dengan jurulatih bola sepak, iaitu bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton, yang mana akan bercerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina pukul 3 pagi nanti. Jadi kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak kejap ya lagi, pastinya bercerita-cerita mengenai dengan mungkin apa yang taktik akan dibawakan oleh kumpulan ataupun pasukan Spanyol ataupun Argentina. Jadi kita akan bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton, merupakan jurulatih bola sepak. 10.30 minit malam nanti, kejap sahaja lagi. Okey, kita ada lagu ini, lagu daripada Nana Shimi, Ratu. Sabah FM, bagus banget.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Guess I'm

0: Goals.
1: Okey, lagu daripada Lisa, lagunya bertajuk Goals. Dan sekarang pukul 10.30 minit malam. Macam Nodi cakap tadi, kita ada tetamu untuk malam ini. Kita akan bersama dengan jurulatih bola sepak, yang mana kita akan bersama dengan Boon Kit Ming alias Billy Ton. Apapun, kita ingin mengucapkan selamat malam untuk Coach Billy. Halo Coach Billy.
2: Okey, selamat malam.
1: Selamat malam. Sehat ya?
2: Sehat.
1: Okey. Nah, jadi kita ini kan sebenarnya mau menunggu ini kan jam 3 pagi untuk final antara Spanyol juga Argentina. Tapi sebelum kita bercerita lebih lanjut lah kan pasal apa ni Spanyol sama Argentina ni kan, tadi pagi ada bangun tengok England sama France main, coach.
2: Oh ya, ada juga. Satu game yang betul-betul entertainment lah.
1: Oh, ya, betul. 10 gol dihasilkan kan?
2: Betul.
1: Jadi mungkin boleh ulas sedikit lah mulai dengan game tersebut sebelum kita cerita mengenai yang Spanyol dan juga Argentina.
2: Ya, apa yang saya lihat, game penentuan tempat ketiga di antara England dan France juga bagi saya speechless lah. Saya pun tidak menyangka yang penentuan tempat ketiga ini dapat begitu banyak gol.
1: Ya, betul.
2: Yang sebetulnya kita tahu pasukan yang masuk atau marah ke Sparrowir ini bagi saya mempunyai keseimbangan di setiap posisi. Dan apabila kita dapat melihat 10 jaringan, saya pun sedikit surprise dan speechless lah untuk game itu.
1: Dan pastinya apa ini, pemain apa ini, winger England, Bukayo Saka juga menjaringkan hat-trick untuk perlawanan tersebut, coach. Dan pastinya juga ialah siapa tidak sangkakan 10 gol dihasilkan pastinya untuk 90 minit masa permainan. Baiklah coach, kita cerita mengenai dengan final yang akan berlangsung pada 3 pagi nanti antara Spanyol dan juga Argentina. Jadi kita ingin tanyakan dengan coach lah kan, apa faktor utama yang membawa Spanyol dan Argentina marah ke pentas akhir, coach?
2: Seperti yang kita tahu, peluang subuh nanti sudah pasti menjanjikan satu peluang yang menghiburkan, singit dan berintensiti tinggi. Jadi bagi saya, faktor-faktor yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final, bagi saya mempunyai satu fakta yang unik, di mana seperti yang kita tahu, Argentina marah ke peluang akhir ini dengan satu saya labelkan sebagai king of comeback untuk edisi kali ini.
1: Betul.
2: Di mana pada peluangan peringkat 16 mereka ketinggalan dengan pasukan Egypt, tapi mampu comeback dan memenangi peluangan itu dengan 3-2. Begitu juga dengan England, mereka sentiasa ketinggalan dan mampu comeback pada 10 menit terakhir kebiasaannya. Jadi itu salah satu faktor yang bagi saya unik untuk Argentina kali ini. Manakala pasukan Spain pula, mereka bermula perlahan di peringkat kumpulan sehinggalah masuk ke peringkat kelamati, barulah kita dapat melihat kualiti sebenar atau DNA yang ada sama Spain ini boleh dianggap masih efektif, yaitu tiki taka. Jadi ini satu fakta yang kita tidak boleh nafikan. Jadi inilah yang bagi saya kriteria yang membawa kedua-dua pasukan ini marah ke final pada subuh edisi kali ini.
1: Okey, dan selanjutnya kita ingin bertanya dengan coach juga lah, siapakah pemain yang bakal menjadi penentu kemenangan untuk kedua-dua pasukan, coach?
2: Iya, untuk pasukan Argentina, bila kita bercakap tentang pasukan Argentina ini, sudah tentunya lebih banyak akan berkata Lionel Messi. Tapi bagi saya tidak nafikan Lionel Messi ini akan menjadi game changer atau penentu kemenangan pada pasukan Argentina. Tapi saya lebih suka bercakap tentang pasukan Argentina ini, mereka mempunyai kelompok pemain yang sangat hebat, sangat baik. Jadi untuk edisi kali ini, biarpun kita meletakkan Messi sebagai sandaran untuk pasukan Argentina, dia mendapat satu sokongan yang sangat baik. di kalangan pemain-pemain Argentina. Manakala pasukan Spain pula, saya juga tidak meletakkan secara spesifik individu atau pemain yang akan menjadi penentu kepada kemenangan Spain. Tapi saya juga lebih suka bercakap tentang quality yang ada, di mana pasukan Spain ini biar saya labelkan antara pasukan antara generasi Golden Generation dengan bakat-bakat yang luar biasa di usia yang bagi saya sangat muda. Jadi ini akan menentukan atau turning point yang akan menentukan kemenangan kedua-dua pasukan pada subuh nanti.
1: Itu adalah siapa yang akan menjadi penentu untuk kemenangan pagi nanti ya coach. Dan pastinya juga kita ingin melihat pertarungan di bahagian tengah, Rodri dan juga Enzo Fernandez, yang mana mampu menentukan corak permainan. Macam mana dengan pertarungan mereka berdua?
2: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang pemain tengah ini antara Rodri dan Enzo ini, bagi saya mereka mempunyai satu permainan yang lebih kurang sama, tapi saya lebih memilih kepada Enzo berdasarkan karakter dia di dalam padang. Bukan menidakkan kemampuan Rodri, tapi karakter ini apa yang kita lihat apabila Enzo beraksi menentang England pada seterakhir, di mana impact yang sangat besar dari segi involved dalam serangan, dan juga dia apabila bertahan dia juga berada di posisi yang tepat. Para kalau Rodri pula, saya menganggap dia satu midfield yang sangat kreatif, dibantu oleh tidak kira sama ada Fabian, Gavi atau Pedri. Kita sedia maklum pemain-pemain midfield Spain ini mereka sangat kreatif, mereka sangat mobile. Ini yang memudahkan kerja-kerja serangan yang perlu atau hantaran-hantaran yang Pedri lakukan.
1: Betul. Dan pastinya juga kita ingin bertanya dengan coach lah kan, pastinya pasukan manakah yang mempunyai pertahanan lebih kukuh menjelang final nanti, coach?
2: Iya, bagi saya kedua-dua pasukan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Apa yang kita tahu, Spain hanya melepaskan satu gol kalau tidak silap saya sepanjang kampanye pada kali ini. Mereka hanya melepaskan satu gol. Tapi ini tidak bermakna pasukan Spain ini mempunyai satu pertahanan yang kukuh. Tapi apa yang saya dapat lihat, Spanyol ini mengamalkan pertahanan terbaik adalah menyerang. Ini yang saya dapat lihat. Berbanding kepada Argentina, apabila menyerang mereka lebih tertumpu kepada barisan midfield dan juga serangan, di mana kedua-dua wingback dorang ini saya kurang melihat untuk secara terus atau secara langsung untuk involve dalam serangan Argentina.
1: Okay, coach. Dan pastinya juga lah, pastinya apakah kelemahan utama yang boleh dieksploitasi oleh kedua-dua pasukan?
2: Nah, untuk pasukan Argentina pula, untuk melihat kelemahan dia ini, saya dapat melihat mereka pada awalnya sering hilang fokus dan melepaskan gol awal. Ini yang saya dapat lihat weakness yang perlu pasukan Argentina cari penyelesaian. Dan juga pasukan Argentina ini bagi saya ya, mereka terlalu mengharap kepada Lionel Messi. Ini juga menjadi satu titik tolak yang perlu diambil kira sebagai weakness yang perlu di solve untuk cari solution. Manakala pasukan Spain pula, apa yang saya telah bercakap dengan Ozil sebelum ini, pemain pertahanan Spain ini terlalu involved serangan, terutama wingback kiri dan kanan. Ini yang akan membuatkan risiko lebih tinggi apabila transisi menyerang ke bertahan ini, di mana kemungkinan besar numbers di bagian pertahanan Spain ini tidak cukup kompak. Apa yang saya lihat inilah kelemahan kedua-dua pasukan yang ada setakat ini.
1: Okey. Dan pastinya siapakah jurulatih yang mempunyai kelebihan dari segi taktikal antara Lionel Scaloni ataupun Luis Di La Fuente?
2: Iya, bagi saya kedua-dua jurulatih ini mempunyai track record yang baik juga, terutama Scaloni apabila dapat satu formasi yang orang bilang formasi winning combination. Ini yang saya dapat melihat Scaloni ini kemungkinan akan menggunakan dan mungkin dia berpeluang untuk advantage malam ini, sebab kita dapat lihat apabila Argentina sering ketinggalan, Scaloni ini sering memasukkan substitute yang tepat untuk comeback di menit-menit akhir dan memenangi peluang dan seterusnya. Bukan menafikan kemampuan Luis De La Fuente, tapi inilah apabila pasukan yang sering ketinggalan tetapi mampu comeback, maksudnya pasukan ini mempunyai berbagai-bagai solution apabila ketinggalan. Tidak seperti Spain lah, sepanjang campaign mereka tidak pernah ketinggalan and then comeback. Ini yang membezakan dari segi tactical apabila pasukan ini ketinggalan dan mampu comeback.
1: Betul-betul. Sebab kedua-dua pasukan macam Argentina sendiri memang beberapa game memang comeback, manakala untuk Spanyol pula rasanya menamatkan saingan di minit-minit akhir rasanya.
2: Betul.
1: Okey coach, pastinya siapakah pilihan anda untuk muncul juara Piala Dunia 2026 dan ramalan keputusan untuk esok pagi coach?
2: Iya, biarpun saya banyak mengulas tentang pasukan Argentina, kekuatan dan juga weakness dan juga key player yang perlu diambil perhatian. Tapi saya masih memilih pasukan Spain akan memenangi pada peluang subuh nanti. Ini saya mengambil kira dari segi combination play yang mereka ada apabila menyerang. Ini yang membezakan pasukan Argentina dan juga Spain. Biarpun karakter ataupun fighting spirit ataupun winning mentality yang Argentina ada ini, saya rasa dia tidak cukup untuk mengekang keseluruhan pemain-pemain Spain untuk malam ini. Saya menjangkakan keputusan malam ini akan berpihak kepada Spain 2-1.
1: 2-1 ha.
2: Iya.
1: Dan adakah Messi akan menjaringkan gol, coach? Rasanya sebab seperti kita lihat tadi pagi Mbappe telah pun menjaringkan 2 gol dan sekarang ni berada di hadapanlah untuk kasut emas.
2: Saya rasa malam ini Messi mungkin sekiranya dia menjaringkan gol pun mungkin dari segi di set piece, penalti atau free kick. Seperti yang kita tahu, Messi terlalu lama bermain di Liga Spain. Saya rasa defender-defender ini bukan mudah untuk mengawal, tapi saya rasa jurulatih sudah tahu. Mungkin dia akan tidak meletakkan individu tertentu untuk mengawal Messi, lebih kepada zonal marking. Dan sebab rata-rata ada 7 pemain Spain ini yang beraksi bersama-sama Lionel Messi di Barcelona. Jadi saya rasa Lionel Messi mungkin akan menjaringkan gol, tapi mungkin melalui set piece.
1: Melalui set piece, ya. Okay, coach. Baiklah, jadi untuk esok pagi, coach, tengok di mana, coach? Di rumah sajakah ataupun macam mana?
2: Saya kemungkinan besar tengok di rumah sajalah.
1: Di rumah sajalah, coach. Yeah. 3 pagi nanti. Baiklah, coach. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami di Sabah FM. Sejak awal hari itu lagi kan, bermulanya Piala Dunia, coach telah memberikan pandangan dan juga informasi mengenai dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung. Pastinya bersama dengan Ozil ketika itu dan sekarang ini bersama dengan Nodi. Dan pastinya juga semoga kita akan bekerjasama di masa akan datang lagi, coach.
2: Okay.
1: Baik, coach, terima kasih sekali lagi dan maksudnya
2: okay, yang sama-sama.
1: Coach Spanyol ya, coach?
2: Ya, Spanyol 2-1.
1: 2-1. Okay. Baik sekali, terima kasih, coach. Jumpa lagi.
2: Okay.
1: Baik, tadi kita bersama dengan jurulatih bola sepak Bun Kit Min alias Biliton. Pastinya cerita-cerita mengenai dengan final antara Spanyol dan juga Argentina. Okey, baiklah. Kita lagi berhibur dan 11 malam nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

0: gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu. Hai ramai orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Vincent Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus, bah.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.
4: Baguslah.
5: Cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat Gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya dah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit, darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami. Dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di ratau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Felito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan

bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta. Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK juga di platform RTM Click, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New York menjejaskan perjalanan Presiden Mexico Claudia Sheinbaum untuk menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia. Sheinbaum sebelum itu menerima jemputan mengejut daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke acara tersebut. Beliau akan menghadiri perlawanan itu bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang mewakili negara ketiga yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia. Hubungan antara Mexico dan Amerika masih tegang berikutan isu perdagangan dan keselamatan. Setakat ini, Sheinbaum hanya pernah bertemu Trump sekali, iaitu ketika Majlis Undian Piala Dunia di Washington pada Disember tahun lepas. Kawalan keselamatan di Stadium MetLife diperketat ke tahap tertinggi menjelang perlawanan akhir tersebut. Langkah itu dilaksanakan berikutan Trump dijangka hadir menyaksikan perlawanan di stadium berkapasiti 82,500 penonton itu. Pasukan perkhidmatan rahsia Amerika bersama anggota keselamatan persekutuan negeri dan tempatan menjalankan pemeriksaan ketat di pintu masuk serta kawasan sekitar stadium. Selain kawalan keselamatan, penyokong turut berdepan kos pengangkutan dan harga tiket yang tinggi. Harga tiket jualan semula mencecah antara $7,000 hingga $55,000 bergantung pada lokasi tempat duduk. Seorang penyokong dari Honduras, Edgar, berpendapat penganjur sepatutnya menawarkan harga tiket lebih berpatutan kepada penyokong. Penyokong dari Belanda, Noah Tempes, pula berharap mutu perlawanan akhir itu sepadan dengan harga tiket yang tinggi dan mampu memenuhi jangkaan peminat. FIFA dilaporkan akan memperoleh hasil tertinggi dalam sejarah sebanyak $15 bilion daripada Piala Dunia 2026 berbanding jangkaan asal sebanyak $11 bilion. The Guardian melaporkan peningkatan ketara hasil itu didorong oleh pendapatan daripada sektor hospitality dan jualan tiket. Ketika Piala Dunia 2022 di Qatar, FIFA memperoleh hasil sebanyak $5.769 bilion. Kejohanan itu disertai 32 pasukan dan membabitkan 64 perlawanan berbanding 48 pasukan serta 104 perlawanan pada edisi kali ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Lagu daripada Dekwa, lagu bertajuk Terbayang-Bayang. Mungkin pukul 11.25 minit malam. Selamat malam untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Bersama dengan Odi untuk malam ini sehingga pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan pastinya untuk anda semua mungkin dalam pemanduan ketika ini menuju ke lokasi, pastinya beberapa kawasan yang menayangkan final ataupun perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Hati-hati dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi anda, okay? Dan anda juga mungkin mengambil peluang, dia bilang besok terus mau bangun awal, mau pergi kerja lagi, tengok di rumah je lah. Okay, walaupun selamat berehat sambil-sambil tengok perlawanan akhir untuk Piala Dunia 2026. Okay, apapun, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami, dan jangan lupa untuk anda terus juga menyokong RTM kerana pastinya terus menyajikan lagu dan juga tontonan terbaik untuk anda semua. Seperti Piala Dunia untuk kali ini, betul-betul percuma untuk anda semua. Hanya perlu muat turun RTM klik sahaja. Okay, alright. Baiklah, kita berhibur lagi untuk malam ini. Kita lagu daripada Hana Dalisha, Tipu Hela. Terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak. Ma.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus bang.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Kongs, jumpa nanti.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Okey, sampai FM bagus. Terima kasih yang terus bersama kami. Dan pastinya tugasan Nodi berakhir di sini untuk hari ini, hari Minggu 19 Julai 2026. Dan sekali lagi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus saksikan perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dan juga Argentina bermula pukul 3 pagi nanti. Anda boleh saksikan di RTM Klik, di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Okey, jadi siapakah pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia kali ini? Sama-sama kita nantikan 3 pagi nanti. Okey, jadi untuk kamu semua, ada yang sudah pun rehat-rehat, sambil-sambil tunggu 3 jam lagi lah untuk kita sama-sama saksikan perlawanan akhir ini. Okey, jadi sekali lagi terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Tugas Nondi berakhir di sini. Terima kasih juga untuk anda semua yang telah pun menghantarkan ucapan anda di Facebook dan juga di WhatsApp. Dan Nodi akan tinggalkan anda dengan 2 buah lagu. Lagu untuk anda untuk malam ini, lagu daripada DPR Ian, Don't Go Insane. Dan juga lagu daripada Projector Band dan juga Mirul, Tak Sanggup. Jadi kita jumpa lagi, bye-bye dan selamat malam.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah

0: Senin 20 Julai, Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu, National FM.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada pemilik suara tadi, Abang Nazar, Abang Manis Nasional FM. Sebelum ini menemani anda dari jam 6 petang tadi. Kini tugas saya bermula. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Said Yahya Kamal, hari ini menemani anda pembuka hari 20 Julai 2026. Untuk hari ini adalah hari yang penuh debar untuk semua peminat bola sepak. Hari ini hari penentuan siapakah yang layak menjulang Piala Dunia FIFA. Sama-sama kita nantikan perlawanan dua pasukan gergasi dunia, Spanyol menentang Argentina, jam 3 pagi nanti. Perlawanan ini boleh disaksikan juga melalui RTM Click di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

0: Happy birthday to you. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Hari ini pelbagai informasi saya akan kongsikan. Ada juga lapor terus dari Pulau Pinang Mutiara FM untuk program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam jam 12:30 malam nanti, insya-Allah. Juga lapor terus dari Kedah FM untuk program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026 jam 1:30 pagi nanti. Teruskan kesetiaan anda dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 untuk perlawanan akhir pasukan gergasi dunia Spanyol menentang Argentina. Ha, untuk kemeriahannya, kita bersama dengan Mutiara FM untuk laporan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Ha, di atas stadion kini ada DJ Q ke?
3: Ya, saya ni.
2: Apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah. Tapi khabar tu lebih kepada yang meriah dekat sini.
2: Itu yang saya gambar. Tapi nak tanya dulu cuaca kat sana tu, Zul, macam mana? Zul pula Q. Ha, kan?
3: Itu yang next saya.
2: Untuk next, dia baru Zul.
3: Tapi jiran kami tu. Tapi kalau ikutkan di Bertam ni, lebih tepat lagi di Kepala Batas ni, memang 2-3 hari sebelum ni, Anim, terutama pada waktu malam. Tapi Alhamdulillah hari ini di kompleks sukan MBSP Bertam ni, cuacanya cukup mengizinkan, cukup baik dan memang dipenuhi dengan warga utara.
2: Alhamdulillah. Jadi ramai yang boleh datang tu, kemeriahan tu dapat dengar daripada sini.
3: Betul. Saya pun tak tahu nak ke mana dah, sebab dia memenuhi semua ruang dekat kawasan kompleks sukan ni.
2: Besok saya rasa mesti tak jam jalan.
3: Harapnya begitu, sebab kita masih lagi nak pergi kerja esok. Tapi kalau ikutkan sekarang ni, untuk maklumat Anim dan juga pendengar National FM dan juga pendengar Radio RTM khususnya, ketika ini sedang rancak berlangsung bagi program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam ni. Dan ada aktiviti-aktiviti sambangan, sampingan. Antaranya, kalau macam Anim dia dengar tu, macam Anim kata meriah tu, sedang berlangsung untuk cabutan bertuah. Kalau ikutkan ni, orang bukan kata orang Bertam, satu Pulau Pinang ni duk tunggu, sebab cabutan bertuah ni dia punya hadiah cukup-cukup rancak punya orang kata. Dan sambil-sambil tu juga ada aksi. Dengar tu. Sebab apa, selain daripada cabutan bertuah, ada juga pertandingan bola sepak veteran empat penjuru yang sedang berlangsung. Antaranya daripada pasukan veteran Pongsu Seribu, Bertam, dan juga untuk final sekarang ni, nak tahu siapa juaranya, nanti laporan berikut saya akan kongsikan. Selain daripada program tayangan Big Screen yang akan mula sekitar jam 3 pagi nanti, yang kita bawakan dan istimewanya ni, macam biasa, kita RTM selaku penyiar rasmi, mereka juga di sini akan menyaksikan bagaimana kemeriahan yang kita bawakan langsung daripada Dataran Merdeka terus ke Bertam ataupun majlis kompleks sukan MBSP Bertam ni.
2: Jadi betul, nanti kita akan bersama lagi kan?
3: Betul.
2: Nanti
3: insyaallah.
2: Lagilah sekali lagi lintas langsung kita bersama dengan Zul nanti.
3: Dengan Q.
2: Zul dekat Kedah. Saya asyik ter pergi ke depan dulu.
3: Sebab kami berjiran. Sebab meriah hanya di utara ni, walaupun di New York Stadium tu ataupun di pentas final nanti, tapi kita bawakan di seluruh Malaysia, memandangkan RTM juga merupakan penyiar rasmi, mesti kita akan kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di utara ni juga.
2: Betul-betul. Saya kalau dengar kat sini rasa macam nak pergi kat sana.
3: Datang pakat-pakat mai. Tak bawa kami pergi makan nasi kandang, kan? Sebab tadi kita ada Pot Piala Dunia. Kita bawakan siaran secara langsung tu di platform media sosial kita juga. Ada ramai legenda-legenda, antaranya Pak Isupri, kalau mungkin Hani pernah dengar, dia adalah pemenang Puskas Award 2016 di pentas dunia. Beliau mencipta kejuaraan ataupun mencipta nama yang cukup gemilang buat Malaysia. Ada bersama dengan kita tadi. Lepas tu kita juga ada Yusri Cik lah. Kalau anda terlepas, boleh tonton semula di Facebook dan juga di YouTube Mutiara FM.
2: Begitulah kemeriahannya. Nanti kita akan bersama lagi sebentar lagi.
3: Tapi jangan lupa, saya selalu ingatkan kepada semua pendengar yang ada di kawasan utara ataupun lebih tepat lagi di sekitar kawasan Bertam ni, boleh pakai-pakai mai sebelum bermulanya sepak bola masih ada lagi hadiah-hadiah istimewa dan hadiah jabatan bertuah grand prize akan kita umumkan pada separuh masa yang pertama nanti.
2: Itu dia. Okey, terima kasih Q. Nanti kita akan kembali lagi dengan laporan dari program Big Screen FIFA World Cup at Bertam ya.
3: Yes, terima kasih Anim kita kerana memberi laluan kepada kami di Mutiara FM ni untuk laporan terkini.
2: Okey, terima kasih.
3: Yes.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Itu dia tadi laporan dari DJ Q kita dari Mutiara FM untuk laporan perkembangan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup at Bertam. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Malam ini kita satu semangat, kita satu sorakan kehangatan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 semakin terasa. Berbaki berapa jam sahaja lagi untuk sepak bola pertandingan berprestij dunia bakal berlangsung. Menyaksikan kehebatan pasukan lawan, Argentina menentang Spanyol. Untuk jam seterusnya kita akan bersama Kedah FM untuk kita ketahui kehangatan program Gegak Final Piala Dunia FIFA 2026. Warga Kedah, Gegak Mai, pakat datang ramai-ramai. Nasional FM sentiasa di hati.

0: dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Geng Bono Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi. Kehangatan perlawanan makin terasa. Perlawanan akhir hari ini di antara Argentina dan Spanyol. Mengikut sejarah FIFA, ini adalah perlawanan penentu bersejarah selepas 60 tahun. Siapa yang bakal memenangi kejuaraan FIFA 2026 kali ini? Sama-sama kita nantikan. Kepada anda yang mungkin berada dalam kesesakan di program-program skrin besar di negeri-negeri, bersabar, masih perlu mengutamakan keselamatan dan bertolak ansur dalam pemanduan. Di mana juga anda berada, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Just,

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Seperti yang saya janjikan sebentar tadi, untuk jam ini kita akan ikuti lapu terus dengan Kedah FM untuk program Gegar Piala Dunia FIFA 2026. Di atas talian ketika ini DJ Zul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam DJ Adil.
0: Sihat ke?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Dekat sana kat Kedah macam mana cuaca? Elok ke?
1: Cuaca alhamdulillah okey, sejuk malam ni. Sangat meriah lah alhamdulillah.
0: Kalau ikutkan, kalau 2-3 hari ni, kalau ikut malam Kedah hujan, betul tak?
1: Betul.
0: Tapi sebabkan FIFA hari ni, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Macam mana, apa tu kemeriahan dekat sana untuk laporannya?
1: Baik, terima kasih Ani. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia datang-datang untuk ketika ini juga. Saya Zoran Nova, yang mana kita berada dekat Gegar Piala Dunia FIFA 2026 Kedah FM. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar setia nasional FM, yang mana program ini adalah hasil kerjasama strategi antara RTM Kedah FM dan Majlis Bandaraya Alustar MBES bagi menghidupkan lagi suasana Bandaraya Alustar menerusi aktiviti riadah, hiburan serta pengisian interaktif yang sesuai untuk keluarga. Dan pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya kita ada pocket show Kedah FM, kita ada cabutan bertuah, dan kita juga ada 200 pendaftaran terawal akan menerima t-shirt eksklusif tajaan Ustaz pakaian hari-hari, dan pertandingan timbang bola serta sepakan penalti. Kita juga ada quiz Piala Dunia serta pelbagai permainan interaktif bersama dengan penyampai Kedah FM. Dan kemuncak program ini adalah tayangan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi, sekaligus memberi peluang kepada peminat bola sepak dan menyaksikan detik bersejarah kejohanan yang paling prestis dunia ini dalam suasana yang penuh semangat bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Dan yang pastinya kami bermula daripada pukul 8 malam tadi sehingga kini, alhamdulillah berpusu-pusu semua pengunjung yang datang untuk sama memeriahkan. Dan yang pastinya juga bukan sahaja kita ada tayangan untuk malam ini, malah juga ada gerai-gerai jualan juga turut bersama. Dan juga yang turut hadir di sini berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling istimewa juga ada warga negara dari Palestin juga turut bersama untuk menyaksikan untuk petas akhir final untuk malam ini. Dan juga turut bersama kita pada malam ini iaitu pengarah penyiaran negeri Kedah Puan Hafizah Idris dan juga Puan Rohani Musa, timbalan pengarah penyiaran negeri Kedah Darul Aman. Dan insyaAllah ketika ini juga sedang berlangsung untuk timbang bola, okay, yang sedang berlangsung di petak utama. Dan juga kita ada persembahan daripada Young Basker dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik di sini. Dan boleh menampakkan keceriaan dari setiap semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Ada juga student-student dari UUM, ada student-student yang ada dari UDMAP juga turut bersama. Alhamdulillah, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang turut hadir. Saya pasti bukan di Alustar saja, malah seluruh dunia dan juga seluruh Malaysia ketika ini sama-sama untuk menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 yang akan malam ini beraksi, iaitu akan kita akan bersama Argentina dan juga Spanyol. Dan insyaAllah sama-sama juga kita akan menantikan bermula pukul 3 pagi nanti. Kita akan terus untuk menyaksikan permainan yang akan bermula. Itu saya dapat kongsikan untuk Hanim dan kepada semua pendengar-pendengar setia National FM. Okay, insyaAllah dari kita doakan supaya perjalanan setiap program-program yang berlangsung di seluruh negeri, stesen negeri juga berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan, insyaAllah. Itu saya berkongsikan untuk anda semua. Dan Hanim, kalau kata nak tengok nanti, boleh juga buka di TikTok Kedah FM nanti, insyaAllah.
0: Okey, okay. Datang ramai-ramai lah kan. Kalau tak datang pun buka TikTok dan apa tu, Kedah FM. Okay, terima kasih untuk laporannya. Baik, DJ Zul.
1: Baik, sama-sama. InsyaAllah teruskan pertemuan hari ini ke penghujung nanti, insyaAllah. Assalamualaikum. Okay,
0: waalaikumsalam. Itu dia tadi seperti yang saya janjikan kan, kemeriahan daripada Kedah. Kedah FM melaporkan untuk program Piala Dunia FIFA 2026, program Gegar Final Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah. Teruskan keceriaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: masih lagi dengan kehangatan debaran Piala Dunia FIFA 2026. Kalau di Pulau Pinang, kita ada tayangan big screen final FIFA World Cup at Bertam. Di Kedah ada gegak final Piala Dunia FIFA 2026. Dan kini kita ikuti laporan terus dari Dataran Merdeka bersama Reza di lokasi untuk laporan Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Anim. Gonti ke tu?
0: Gonti lah. Awak dekat sana.
1: Mari lah sini meriah ni.
0: Ya, kita tengok kat dalam TV sebab ada podium belakang nampak apa?
1: Ya, betul.
0: Dataran Merdeka.
1: Betul. Okey, Anim. Terima kasih. Di sini juga saya ingin kongsikan seketika bersama dengan anda. Suasana ketika ini sangat meriah di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sebenar program Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka di Dataran Merdeka. Alhamdulillah, cuaca ketika ini sangat-sangat baik, memberangsangkan dan orang dah mula berkumpul dan berkerumun di mana perlawanan yang dinanti-nantikan sejak 4 tahun sekali juga pada tahun ini merupakan edisi yang ke-23 dalam sejarah kejohanan bola sepak FIFA. Jadi pasukan negara yang manakah yang bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026 edisi yang ke-23 ini? Jadi sama-sama kita saksikan sebentar nanti jam 3 pagi. Dan peminat bola sepak telah mula membanjiri perkarangan Dataran Merdeka seawal jam 9 malam tadi sebenarnya, sebelum menyaksikan perlawanan akhir. Juga kami bawakan kepada pengunjung untuk menyaksikan konsert Unity Merdeka, dan kemudian para pengunjung mereka terus berkampung dan berkelah di sini di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026, pertembungan antara pasukan Spanyol dan Argentina. Para pengunjung juga hadir sebenarnya di sini tidak kira peringkat umur dengan memperagakan jersi pasukan pilihan mereka. Bukan saja rakyat Malaysia yang hadir, malah di sini juga turut dibanjiri dan dihadiri penyokong pengunjung juga dari negara luar seperti dari Spanyol, Argentina, Arab Saudi dan pelbagai negara lagi. Jadi kepada anda, hadirlah ramai-ramai. Kepada anda yang berada berdekatan di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Klang dan sekitar-sekitar berdekatannya, jadi kita sama-sama hadir mengimarahkan lagi program kita pada awal pagi ini. Masih berkesempatan untuk anda hadir dan saksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan risau, jangan khawatir. Anda boleh layan bola dekat sini sambil membeli kudap-kudapan. Sebab apa? Dekat sini tersedia reruai makanan dan minuman serta putra yang akan buka sehingga selesai program awal pagi ini. Jadi jangan risau kalau anda kelaparan, tak payah tapau. Datang je dengan tangan kosong, bawa badan, bawa diri. Kita enjoy the show malam ni. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat gambarkan kepada anda. Jadi saya mengajak dan menyeru kepada anda untuk hadir beramai-ramai. Sebenarnya dah ramai, tapi kita nak ramai lagi untuk kita menyemarakan dan kita raikan 4 tahun sekali Piala Dunia FIFA. Jadi ini tahun ini adalah edisi yang ke-23 secara keseluruhannya. Suasana di perkarangan di Dataran Merdeka awal pagi ini menggambarkan semangat kesukanan yang tinggi dan perpaduan antara penyokong dari pelbagai latar belakang. Semuanya bersatu untuk menyokong pasukan masing-masing dalam perlawanan yang dinanti-nantikan hanya berlangsung 4 tahun sekali. Jadi kita juga berharap satu hari nanti Malaysia akan layak ke Piala Dunia FIFA. Anda juga boleh terus untuk saksikan secara langsung, yang mana tidak berkelabangan, yang tidak berkesempatan, boleh tonton dan saksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK untuk bahasa Inggeris serta Sukan Plus untuk bahasa Melayu. Dan kalau anda tonton melalui saluran Sukan Plus, anda dapat lihat suasana dan kemeriahan di perkarangan Dataran Merdeka ketika ini di Kuala Lumpur. Ataupun anda boleh terus saksikan menerusi Unify TV dan aplikasi RTM Click, muat turun secara percuma. Betul-betul percuma. Baik, saya kira setakat ini saja gambaran yang saya dapat kongsikan kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM serta suasana di perkarangan Dataran Merdeka untuk menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita kembali ke konti sama dengan Hanim. Silakan Hanim.
0: Terima kasih Reza. Semangat.
1: Semangat ni.
0: Ah, semangat kan. Saya tengok kat sini je lah.
1: Ada sokong mana? Argentina ke
0: Spanyol? Saya semestinya sokong Spanyol.
1: Sama lah kita. Spanyol dia juara lah ya.
0: Ya, semoga impian kita menjadi kenyataan lah. Okey, terima kasih Reza untuk lapor terusnya tadi. Okey, itu tadi laporan terus daripada Reza dari Dataran Merdeka. Itu sedikit perkongsian kemeriahan, memang sungguh meriah. Bukan saja di ibu kota Dataran Merdeka Kuala Lumpur, juga di program di negeri-negeri. Selepas untuk jam seterusnya akan dibawakan juga kemeriahan langsung dari Terengganu. Nantikan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Untuk jam 2 pagi ini, teruskan rasai debaran perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk anda yang ingin bersama menyaksikan perlawanan bersejarah ini di Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka yang sedang berlangsung ketika ini di Dataran Merdeka, masih lagi sempat ramai-ramai kita penuhi ruang, beri sorakan hebat kepada pasukan pilihan kita untuk perlawanan akhir Spanyol menentang Argentina jam 3 pagi nanti. Pendengar

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Penta kita daripada Inka Christy dan Amy Search, okay, menghiburkan anda sebentar tadi. Untuk jam ini saya bawakan kemeriahan program di Terengganu. Mari lepak mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Bersama kita ketika ini di atas talian DJ AI daripada Terengganu FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat penyampai di Nasional FM Hani. Salam buruh hantu kita malam ni.
0: Ya, buruh hantu kita, ya.
1: Bukan kita je sebenarnya, satu Malaysia dan juga satu dunia. Dan kalau asli bawahannya pada belah malam di waktu tempatan pasti semua jadi buruh hantu. Untuk yang pertama saksikan semuanya bagi Piala Dunia, menantikan siapa sahaja menjelang trofi untuk edisi yang ke-23 pengajuran. Kalau di Terengganu FM, kita berhenti program Lepak Mamak ini. Bukan hari kelamat tadi, sebenarnya awal tadi kami berada di Kompleks Melayu Bunga. Itu skrin besar ataupun skrin disediakan untuk tontonan masyarakat dan juga pulut cerita kuala tengah juga lepas itu kuala tergaduh. Itu yang diajar ke depan, jawab saya masukkan. Dan kalau tadi kami juga salah satu lokasi ada penuh. Dan ini biasanya kedua sekalanya, itu antara lokasinya menarik, iaitu hamparan pantai Batu Burung. Dan kalau saya tak cerita suasana dan mata paling jabat, saya tak berkata mungkin pernah-pernah boleh dengar alunan muzik muzik dan juga kemudian hanya yang akan disaksikan pada jam 3 pagi nanti. Dan pastinya penyokong jokong untuk kedua-dua pasukan yang berhasil di pasukan akhir bagi Malaysia kali ini masing-masing marah dan pasukan itu menjadi jawab pada masing-masing terlupa di pasukan bola yang menyaksikan kerja sebuah pastinya ADM selaku rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 ini membuatkan yang terbaik untuk yang dikongsikan untuk yang berhasil dipaparkan dan juga mendapat jatuh dan juga pendapat perlawanannya yang akan kita nantikan. Dan juga kalau di Tenggara ini banyak lokasi objek yang dihancurkan untuk melakukan kemudahan Piala Dunia. Tapi yang paling penting kita bantu masyarakat kita perlahan tentang bagi kita terjemahkan pastinya kalau hati pun ada pasukan kita ada kan tapi dia ada nanti dulu masing-masing akan kata banyak sekali cuma yelah perkenaan kita pasal kita yang dibuatkan mungkin dalam situasi pun ada pandangan-pandangannya ada sejarah-sejarah tapi tak apa. Aksi 90 minit itu yang menentukan segala-galanya. Yang penting kita bersama dengan semua saluran ABF untuk fokus mata bagi sepotong petas Piala Dunia untuk edisi yang ke-23. Pagi inilah kepuncaannya. Pagi ini kita nantikan dan itu sama kita kongsikan langsung daripada para pasukan pertama di di Kuala Terengganu. Kembali bersama dengan Hanim
0: di Nasional FM. Terima kasih kepada DJ AI dari Terengganu FM untuk program Mari Lepak Mamak sempena Piala Dunia FIFA 2026. Memang kita rasa kemeriahannya. Lagi beberapa baki beberapa minit je lagi untuk perlawanan sepak mula. Jadi untuk anda yang di luar sana, selepas ini kita akan kembali semula dengan lapor terus kemeriahan dari Pulau Pinang untuk kemeriahan tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Let's play football.

0: hati. Bersama kita di atas talian ketika ini, DJ Amin dari Mutiara FM untuk lapor terus kehangatan program tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Hanif.
0: Ya, macam mana keadaannya?
1: Umpama terasa seperti subuh lah, masih lagi bersemangat luar biasa. Dan juga pengunjung-pengunjung di komplek Sukan BISC Bertam kali ini, Hanif.
0: Bagus kan? Bagus orang-orang Pinang ni. Semangat. Semangat sukan tu yang paling penting tu kan?
1: Betul, betul. Jadi kalau sukalah untuk saya nak kongsikan, Hanim dan juga pendengar-pendengar yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang, masih lagi sempat untuk anda beramai-ramai menyaksikan program tayangan Big Screen Final Piala Dunia FIFA 2026 di antara Argentina dan juga Spain di Kompleks Sukan BSP Pertama ni. Untuk Big Screen kali ini memang luar biasa. Seawal malam tadi, petang pun kita dah mula dah, untuk semua para-para penonton dan juga para-para pemain, yang mana kita mulakan dengan sepak penalti bersama-sama pemain. Kita juga bersama-sama untuk program sepakan empat penjuru veteran. Kita juga ada pelbagai lagi aktiviti lain, antaranya PS5 sekarang percuma. Kita juga ada kejohanan sepak raga tuju. Kita juga ada pelbagai jenis jualan makanan. Dan kalau awalnya kita bersama-sama podcast Sport Piala Dunia bersama dua orang figura kita, yakni Yusri Kellah, coach kita, dan juga Faiz Subri antara Duta Penang FC. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas, kita nak menonton, boleh tonton semula di Facebook Live Putera FM ataupun di YouTube Live. Kat situ mereka membincangkan berkenaan dengan taktikal-taktikal dan juga pengalaman-pengalaman mereka berkenaan dengan perlawanan yang akan kita saksikan sebentar saja lagi jam 3 nanti di antara Argentina dan juga Spain. Dan pastinya acara ini non-stop, Hanif. Back to back, dan kita ada hadiahnya, kita ada kahunnya, cabutan berkuahnya. Pastu juga bersama-sama Datuk Seri Rezal Merikan Naina Merikan dan juga Datuk Haji Badrul Amin, Datuk Bandar MBSP, kita memberikan hadiah terkumpul lebih RM8,000 kepada semua pengunjung-pengunjung yang hadir. Dan pastinya juga untuk mereka yang hadir dapat melihat ukhuwah di antara dua pasukan, di antara Argentina dan juga Spain, yang mana walaupun kedua-dua pasukan ini ada peminat juga fans dia, tetapi muafakat itu yang luar biasa. Dan pastinya untuk game yang kita nantikan jam 3 nanti, akan kita saksikan bersama-sama Datuk Seri Rezal Merikan. Dan seusai program di Kompleks Sukan MBSC Bertam, kita juga akan terus bersama-sama ride ke Masjid Berdekatan, iaitu Masjid Kepala Batas, untuk kita solat subuh macam Jumaat. Kiranya orang kata dalam keadaan kita bersukaria, dalam keadaan kita layan untuk Piala Dunia yang akhir, game terakhir untuk 2026, sambil-sambil itu juga kita mengejar rohani kita dengan subuh berjemaah di Masjid Kepala Batas. Jadi untuk anda rakan-rakan yang masih lagi berada berdekatan di Bertam, yang mungkin esok cuti, kena datang sini di Kompleks Sukan MBSC Bertam untuk menikmati dan juga merasai kemeriahan kat sini. Kita anggarkan lebih 1,000 orang yang telah pun hadir membanjiri di Kompleks Sukan MBSC, yang kiranya antara stadium yang tertua hampir 20 tahun juga. Tapi suasananya umpama menggamit jiwa dan juga semangat kita untuk hari ini, Hanif.
0: Bagus kan, orang-orang dekat Pulau Pinang tu sama-sama meriah.
1: Betul, ini betul. Saya pun sebenarnya tak sangka yang datang ini satu family yang datang. Bukannya saya ingat macam lelaki je, tapi tak. Semua datang family dan anak-anaknya tu bila ada padang, mereka seronok boleh bermain bola. Dan jadi
0: betul.
1: Ada kawan kat situ, sangat sangat meriah dan sangat harmoni.
0: Itulah kan kemeriahan kalau ikut dekat setiap negeri ada ni. Ada program-program yang dianjurkan ni, betul kan, Amin?
1: Betul, betul.
0: Jadi Amin sokong mana tu?
1: saya ni walaupun orang kata berat ke Argentina, tapi hati saya berat ke Spain lah.
0: Samalah kita kan. Sama saya kita. Kalau saya kalau pemain tu Messi, tapi okay, pasukan tu Spain.
1: Alamak, bawa Messi datang Spain lah macam tu.
0: Kan. Pemain tu Messi, pasukan tu Spain. Macam mana tu? Tapi kita masing-masing ada pasukan masing-masing kan. Jadi terasalah kehangatan tu. Sama-samalah kita nantikan lebarannya nanti. Terima kasih Amin.
1: Sama-sama, terima kasih Anin.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tadi lampu terus dari Mutiara FM dalam tayangan Big Screen Final FIFA World Cup di Bertam Pulau Pinang. Kehangatan makin terasa. Berbaki beberapa minit saja lagi untuk perlawanan sepak mula. Ikuti perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RTM penyiar rasmi melalui RTM. Klik saluran TV Plus, saluran Sukan Plus dan TV OK. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
3: Debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 semakin memuncak. Tepat jam 3 pagi nanti, ikuti siaran langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM Click. Spanyol bakal berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam aksi penentuan yang berlangsung di Stadium New York Jersey Amerika Syarikat. Pertemuan dua gergasi bola sepak dunia ini bukan sahaja menjadi tumpuan jutaan peminat di seluruh dunia, malah menyaksikan perebutan hadiah kemenangan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Pasukan mana yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta Amerika? Banyak tu kan? Ha, sama-sama kita nantikan, teruskan kesetiaan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
4: Just,

0: Bros.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postrima langsung di RTM Click.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Kalau lihat di skrin Sukan Plus ketika ini sedang belum lagi bermulanya, tapi sudah rasa dah kehangatan dia untuk permulaan detik-detik permulaan sukan antara pasukan Argentina menentang Spain. Ketika ini pemain sedang mengambil tempat masing-masing bagi perlawanan sudah bermula nampaknya. Kalau ikut akan dalam siaran langsung di Sukan Plus RTM Klik, anda boleh turut menyaksikannya di situ. Malam ini kita raikan semangat bola sepak dunia sedang berlangsung sekarang ketika ini. Argentina menentang Spanyol merebut perebutan Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita sebut pasal Argentina, apa yang terlintas di fikiran? Tentunya Argentina adalah sebuah negara yang penuh dengan legenda, negara yang melahirkan juara tiga bintang di dada mereka, bukan sekadar hiasan tetapi lambang perjuangan, pengorbanan dan sejarah gemilang. Adakah Argentina bakal menjulang Piala Dunia FIFA 2026? Itu adalah pertanyaan dan harapan bagi penyokong tegar pasukan Argentina pada pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
2: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

mana saja anda berada ketika ini, pendengar setia Nasional FM, terima kasih kerana terus setia bersama Hanim dalam masa kita menyaksikan kemeriahan aksi Piala Dunia FIFA 2026 di kaca televisyen ketika ini. Masih juga mendengarkan Nasional FM. Buat anda yang sedang bertugas, semoga segala urusan dipermudahkan dan terima kasih atas komitmen anda. Moga Hanim yang bersiaran ketika ini menjadi peneman anda sehingga jam 6 pagi ini. Buat yang sedang memandu, pandu dengan cermat, utamakan keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Semoga anda tiba di destinasi dengan selamat. Buat anda yang sedang bersantai bersama keluarga di rumah, menyaksikan perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ini, manakah pilihan pasukan anda? Sama-sama kita nikmati semangat kesukanan yang menyatukan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia. Teruskan hiburan bersama Nasional FM. Inilah Geng Burhantu.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Sekelip mata kau berubah daripada Lestari sebentar tadi menghiburkan anda. Sekelip mata engkau berubah tapi saya tidak berubah ya. Saya masih setia menemani anda di sini dalam siaran radio dan juga saya juga dah mula untuk bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Terima kasih kepada yang masuk ke dalam TikTok Live kita sambil-sambil kita tengok bola. Bolehlah kita sembang-sembang dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Saya juga suka untuk kongsikan baru-baru ini tular satu rakaman video memaparkan tindakan tiga wanita melakukan aksi berbahaya menyerupai gaya Superman ketika menunggang motosikal di jalan pintasan Kuantan. Disebabkan video tular itu ketiga-tiga wanita berusia dalam lingkungan 18 hingga ke 21 tahun telah ditahan pihak polis dan hadir memberi keterangan di bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik daerah Kuantan. Itulah dia kan. Peristiwa ini menjadi peringatan kepada kita semua bahawa jalan raya bukanlah tempat untuk menunjukkan aksi atau mencari populariti di media sosial. Kepada anda yang keluar untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menaiki motor mungkin bersama kawan-kawan, ada yang konvoi, jangan balik pulang nanti bawa motor tu berhati-hati. Memandu atau menunggang motosikal ketika ini, jadilah pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Patuhi had laju, pakai kelengkapan keselamatan yang sesuai. Dalam keadaan gelap tu kita dinasihatkan untuk memakai baju yang ada pantulan cahaya tu kan. Sentiasa berhemah di jalan raya. Ingatlah beberapa saat keseronokan dan tidak berbaloi jika risikonya melibatkan keselamatan dan kehilangan nyawa. Itu peringatan saya ikhlas dari hati kepada anda semua yang menunggang motosikal terutamanya. Teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang menarik dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng buruhan tu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah. Rentak.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah SAW. Sabah Berselawat.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحمد لله sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia. Puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat, ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai. Ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka dalam kalau belajar tasawuf itu, ya belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. Apa muraqabah ini? Berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah.

0: ya, mungkin beramal karena mau untung, mungkin beramal karena mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah ya, pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah. Melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan. Ya, maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji, pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala, buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut, pasti tidak akan kurang insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bagi kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat, iya Allah malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita insyaAllah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala supaya kita ini boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ini pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bahwa dia punya api. Makanya untuk menghidupkan ya sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah. Dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia. Jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu. Kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh qul

0: الظالمين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar yakni sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja. Maka pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari apa yang tumbuh di bumi, dari sayur-sayurannya, dan mentimunnya, dan bawang putihnya, dan kacang dalnya, serta bawang merahnya. Nabi Musa menjawab, adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu. Dan mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan. Dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur, yakni mengingkari ayat-ayat Allah dan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebesarannya. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Dan demikian itu ialah disebabkan mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara yakni Nasrani dan orang-orang Sabi'in, sesiapa di antara mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: kegembiraan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Jiwa menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merana.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026, berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi

0: ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7, 3, 2.

0: Yang rendah pagi tu FM pilihan anda, 6.19 minit pagi waktu ini.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Merani. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat pendengar semua. Bersama lagi kita melalui berasa merentak pagi.
0: Betul. Alamak. Aduh, yang ada yang kecewa ini kali. Iya, betul Kayum. Ada yang mungkin ambil MC hari ini. Tim yang dia sokong kalah lah pula.
1: Aduh, apa mau jadilah.
0: Itulah, tapi apapun tahniahlah untuk tim Spain ya, Spanyol.
1: Yes,
0: betul, yang telah pun menjuarai lah Piala Dunia FIFA World Cup 2026.
1: Thank you to the family star.
0: Vamos amigos, congratulations.
1: Congratulations.
0: Mi familia, mi casa, yeah. Mi ku casa.
1: Mi ku tadi, Korea.
0: Tahniahlah kita ucapkan untuk tim Spain kan, dengan nak menjaringkan satu gol kan Kayum.
1: Betul. Dan yalah, bukan apa, sebab kita bercerita mengenai dengan final Piala Dunia 2026 yang berlangsung seawal pagi ini.
0: Iya, 3 pagi tadi lah kan.
1: Dan kita tengok ramai sekali lah ya. Bukan saja di stadium yang tempat berlangsungnya Piala Dunia ini, tapi di seluruh dunia lah.
0: Seluruh dunia,
1: menyaksikan perlawanan akhir ini. Dan akhirnya pasukan Spanyol telah pun dinobatkan sebagai juara dunia bola sepak FIFA 2026 untuk tahun ini.
0: Betul.
1: Dan ini merupakan kali kedua lah pasukan Spanyol menjulang Piala Dunia ini.
0: Yang last
1: semenjak tahun 2010
0: kan.
1: Dan era-era Sergio Ramos, era-era pemain-pemain yang sangat-sangat bintang pada waktu itu, Fernando Torres ada, semuanya ada kan. Dan akhirnya 2026 mereka kembali menjulang piala tersebut. Jadi tahniahlah sekali lagi diucapkan.
0: Tahniahlah. Jadi yang kerja hari ini terpaksa kerja juga biarpun begadang mata.
1: Ini punca lah.
0: Itulah punca kan.
1: Punca utama lah Enzo.
0: Aduh, okay. Tapi itulah cerita bola kita pagi ni. Berakhir juga sudah untuk Piala Dunia FIFA 2026. Hari ini sudahlah berakhir ya.
1: Selama tadi sebulan kan bersenggang mata.
0: Iya, betul. Yang tak tidurnya, tak cukup tidurnya, betul, kan, betul. Jadi boleh tidur lena sudah, tapi kena bangun juga lah jam 8.
1: Betul.
0: Dia kena pergi kerja juga.
1: Kerja
0: juga ya. Okey, Ender Kayu menemani anda menerusi rentak bagi kita edisi Isnin sudah 20 Julai 2026. Kami akan temani anda dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik. Dan juga seketika nanti kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat, dan macam biasalah 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi.
1: Okay.
0: Betul. Layan terus lagu ini untuk sempena untuk kemenangan Spain lah. Menang bersama.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, seperti biasa, kita kena kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca dan kita mulakan dengan kongsian tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini. Di mana pada seluruh pagi, diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, di mana pada seluruh pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam begitu juga ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pula, untuk hari ini diramalkan ya pada sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Semporna, pagi hingga ke malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Ladatu, pagi hingga ke malam juga diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah untuk hari ini. Pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, begitu juga dengan malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan berat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketika ombak 1 hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, begitu juga pagi hingga ke malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan barat daya, kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam dan ketika ombak 1 hingga 1.5 meter. Jadi itu sedikit pengongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca.
4: Salam Rakyat dan Salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radio Robin dalam berita Sabah FM. Lebuh Raya Pen Borneo dipacu lebih pantas. Projek Lebuh Raya Pen Borneo dijangka dapat dipercepat menerusi kerjasama strategik antara agensi pelaksana di peringkat negeri dan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, kerjasama melibatkan Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak membolehkan setiap isu dikenal pasti lebih awal serta diselesaikan secara bersama. Ia bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar dan mengikut jadual. Kerjasama strategik antara agensi pelaksana projek infrastruktur negara terus diperkasa menerusi program kolaborasi strategik Kerja Raya Malaysia 2026. Program berkenaan menjadi platform penting menghimpunkan Kementerian Kerja Raya, JKR, JKR Sabah dan JKR Sarawak. Ia bagi membincangkan isu pelaksanaan projek serta mencari penyelesaian bersama. Program turut menyaksikan pemeteraian MOU, penubuhan makmal My BIM Malaysia di Sabah dan Sarawak serta deklarasi data aset jalan bagi memperkukuh pengurusan data infrastruktur negara. Lapangan terbang Lahadatu bakal dinaik taraf dengan kos RM20 juta. Ia bagi menyokong pembangunan Taman Perindustrian POIC sebagai zon perdagangan bebas atau FTZ pertama di Sabah. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, projek yang dibiayai menerusi dana pembangunan lapangan terbang itu akan meningkatkan kapasiti serta kemudahan lapangan terbang bagi memperkukuh aktiviti perdagangan dan perindustrian di Lahadatu. Aspirasi Murni Pantai Manis 2030 dicadang menjadi program tahunan. Ia bagi memperkasa pendidikan, TVET dan pembangunan kerjaya golongan belia di Pafar. Adun Pantai Manis, Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir berkata, program yang menghimpunkan 33 rakan strategik itu memberi pendedahan kepada pelajar. Antaranya, mengenai peluang pendidikan, latihan kemahiran dan laluan kerjaya.

Football Tournament Rhinos Cup 2026 kembali dengan misi besar mencari bintang baharu bola sepak Sabah. Kejohanan pembangunan belia itu melibatkan dua kategori, iaitu bawah 12 dan bawah 15 tahun, sekaligus menjadi pentas mencungkil bakat muda untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan. 22 pasukan dari seluruh Sabah dijangka berhentak pada Oktober ini di Kota Kinabalu sebelum panel memilih pemain terbaik membentuk skuad negeri. Sekian berita tadi disunting Azlinah Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Santap Pagi Isnin hingga Jumaat.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Okay, lagu bersama dengan Pitbull. Dengan lagi ya, Celebrate. Spain pun celebrate sudah sekarang ni kan.
1: Celebrate lah. Tahniah
0: sekali
1: lagi.
0: Betul. Boleh tidur dengan Lena sudah Dora. Pulang dengan hati yang gembira.
1: Pulang lah. Alamak. Jangan itulah. Sedih.
0: Jangan sedih, Messi.
1: Messi. Mm-mm. Semua yang bersedih. Jangan tengok lama-lama orang tengah julang piala tu. Nanti bertambah lagi luka.
0: Nanti bertambah kekecewaannya.
1: Bertambah luka di hati.
0: Okay. Itu berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 di TV okay lah kan. Masih lagi berlangsung dari jam 3 tadi sampai yang masih lagi sekarang ni 6.44 minit pagi. Yang dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing, kerja-kerja juga, selamat dalam perjalanan anda.
1: InsyaAllah.
0: Yang keluar mencari rezeki, yang baru balik dari mungkin dari shift malam kan, mau berehat, balik ke rumah masing-masing, hantar anak pergi sekolah juga, selamat dalam perjalanan anda. Apa juga kita rancang hari ni, semoga dipermudahkan segala urusan kita. No more Monday blues, sebab hari ni hari Isnin. Kena juga happy-happy, biarpun tim yang kalah kena juga pergi kerja macam biasa.
1: Macam kita ni begitulah.
0: Ya, betul.
1: Pergi mencari rezeki. Kalau mencari rezeki kan, bola-bola juga, kalaulah kita mencari rezeki, kita teruskan kehidupan kita seperti biasa.
0: Betul. Sebab dah apa ni, nak beri kesan juga.
1: Nak beri kesan.
0: Nak beri kesan juga. Nak juga naik, kenaikan gaji ke apakah kan.
1: Betul.
0: Kata dengan Piala Dunia, yang penting sokong tu boleh, jangan melebih-lebihlah.
1: Betul.
0: Ni kawan kita Abang Timbo di WhatsApp Tawa FM. Timbo dari Masjid Bandar Tawa. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam serat subuh buat semua rakan-rakan, buat warga kerja Batu 3 Jalan Ampas yang mengenali, semua yang mengenali diri saya di JN, dan juga Kanyum juri teknik, selamat bertugas. Terima kasih. Ni di mana ni Abang Timbul ni? Tengok di mana ni?
1: Bang Timbul, kau tengok bola di mana, tengok, bang?
0: Oh, di bandar, Kayum.
1: Bandar di mana?
0: Di corner tu.
1: Oi.
0: Tengok
1: boleh
0: bola
1: diorang. Boleh tahan, Bang Timbul. Nggak panggil-panggil tengok bola apa, pergi nonton bola.
0: Okey, itu daripada Abang Timbul. Anis Kuna, Assalamualaikum DJ Endan Kayum. Apa khabar, geng Isnin? Semoga terus sehat ceria. Tiada duka walaupun Argentina kalah. Selamat pagi buat semua pendengar setiap FM. Seronoknya pasukan pilihan menjadi juara. Dan juga Mentari Kunat sudah bersinar indah. Maksudul DJ berdua. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sapaan soal pagi pada Abang Timbul kita. Anis di Kunat. Terima kasih.
0: Terima kasih. Okey. Nanti untuk kita punya tajuk pagi, nanti kita akan menerusi poster kita di Facebook dan juga WhatsApp Tower FM.
1: Okey. Dan insyaAllah sebentar lagi kita akan kongsikan pada anda info waktu solat.
0: Lain terus di Rentak Pagi kita. Lagu dulu bersama dengan Nikki Palika. Cantik
1: Rentak Pagi.

0: Belum, Hanida. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Berakhir episod ini.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Titik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai ramah SDR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap, JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Matis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Ada aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan di atas padang, malah turut diwarnai kehadiran Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ketibaannya di Stadium MetLife bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peristiwa itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semalam subuh di Pangi Square 2. Luar negara, seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua.

dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

setiap pagi Isnin hingga Jumaat.

0: Ya, lagu bersama dengan Exist di Rantai di Gelangi Rindu.
1: Ya, okay, kembali selalu sama kami di jam yang kedua untuk segmen Rentak Pagi.
0: Betul.
1: Dan apapun, selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua yang sedang mendengarkan Tau FM ketika ini. Yang tak dengar kami mungkin sambung tidur.
0: Betul.
1: Tidak mengapa, kami memahami.
0: Ya, betul. Yang sambung tidur yang balik kan?
1: Ya, mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, jangan mengantuk-gantuk ya. Tahulah tengah betul. Pening, sakit kepala tu kan menahan mengantuk.
0: Jadi, dengan tak cukup tidurnya kan Kayum. Lepas tu terpaksa pergi kerja sebelum jam 8 lagi. Jadi pentingnya sarapan. Sarapan kalau boleh janganlah terlampau berat, nanti tambah mengantuk. Kalau boleh secawan kopi kan.
1: Hari ini janganlah tegur-tegur dulu ya. Kamu, kalau kamu mau menegur-negur, tengok kiri kanan dulu.
0: Iya, betul.
1: Mata ada yang bad mood.
0: Jangan nanti sih, makanlah sikit, nanti gastrik.
1: Nanti gastrik. Betul tu.
0: Kan? Yang penting, kena kerja-kerja juga macam biasa. Kita pun menemani kamu menerusi rentak pagi kita. Hari ini sehari Isnin 20 Julai 2026. And then kami menemani anda. Nanti kami akan kongsikan untuk kita punya respon pagi. Dan juga 7.30 macam biasa, kita ada apa yang tular. Ada berita dari Tau FM 7.45 minit pagi nanti, diikuti dengan Positif Pagi, dan juga 8 pagi seperti biasa ada berita dari Sabah FM.
1: Iya, okey. Apapun santai mendengarkan kami. Apa agaknya cerita tular nanti kita nak kongsikan. Jadi nantikan 7.30, okey.
0: Betul. Lagu dulu, hiburan bersama dengan Ernie Zakri, Dansa.

0: Pagi.
1: Berita Pagi.
2: Berita Pagi.
3: Bersama DJ yang bertugas dalam
4: zon pilihan apa yang tular.
3: Diaktifkan.
5: 7.30 pagi waktu ni kita kongsikan lagi apa yang tular untuk hari ini.
6: Yo, ini ada satu cerita seram.
5: Kisah seram yang betul-betul berlaku. Tapi ini
6: seram
5: ni. Jadi ini niat seorang pempengaruh eksplorasi urban untuk melakukan peninjauan kawasan di satu hutan terkenal di Jepun Kayum. Membuahkan hasil lain. Lain dia merakam, lain terakam. Jadi dikongsikan oleh It's Ruzaimi, itu nama akaunnya di TikTok.
6: Okay.
5: Dia ni merupakan pempengaruh influencer lah, yang banyak buat video pasal yang macam
6: paranormal.
5: Dan juga baru-baru ini video terbarunya menunjukkan keadaan di hutan Aokigahara, yang terletak
6: jauh benar dekat Jepun.
5: Itulah, dia berdekatan dengan Gunung Fuji di Jepun. Dan dalam video tu dia seorang diri sedang melakukan eksplorasi lah untuk melihat keadaan hutan tersebut, termasuk mengetahui lebih mengenai cerita sisi gelap hutan tersebut. Jadi untuk makluman juga, hutan Aokigahara ni adalah hutan yang mempunyai reputasi dipenuhi dengan entiti makhluk halus, dan sering dikaitkan dengan kes pembunuhan diri. Ada yang kata akibat terlalu banyak kejadian yang sama di situ kan, hutan tu kayu sampai disebut sebagai suicide forest ataupun hutan bunuh diri. Mungkin yang
6: ramai orang
5: individu
6: yang
5: individu yang stres, orang yang stres kan, mungkin mau mengakhiri hidupnya pergi hutan ni je. Tapi memang ada satu sebelum ni kan, ada satu YouTuber ni Kayum, dia sangat popular juga, Logan Paul kan, tak silap, yang peninju tu. Dia ada buat juga video berkaitan dengan yang The Suicide Forest ni. Tapi masa dia buat video tu, kebetulan ada orang memang gantung diri. Jadi last-last terpaksa panggil polis. Untuk siasat. Dan bukan itu, bukan prank, dan juga bukan dummy yang patung tu kan, dummy, bukan, memang orang betul lah pula. Diorang nak tersengaja rakam. Jadi sama jugalah dengan video yang ini ni, tapi bukan yang orang gantung diri lah. Ini nampak pula kelibat terakam bersama dengan video selepas video bersiul ni. Tanpa disedari, Ruzaimi yang pemilik video ni, dia sedang menjelaskan keadaan yang berlaku di dalam hutan berkenaan. Dia tengah cakap lah, hutan ni dia explain begini-begini. Dia pun tanpa rasa takut dia bersiul. Dan pada ketika tu secara tak sengaja terakam satu kelibat yang menyerupai seorang wanita. Seorang perempuan, baju putih, serem, macam baju sekolah budak Jepun ni, dengan rambut panjang warna hitam. Jadi ketika rakaman tersebut, dia tidak sedar kelibat yang berada cuma beberapa meter di belakangnya. Selain itu, dia pun sendiri ada menjumpai beberapa nota terakhir yang telah pun ditinggalkan orang di hutan terbabit. Seramnya kan.
6: Bila orang Melayu jumpa hantu Jepun, macam mana tu.
5: Jadi betul lah, dia muat naik video berkenaan di TikTok. Jadi ramailah netizen ni memberikan komen tangkap layar yang menunjukkan wanita tersebut berada di belakang. Mungkin dia nak sedar, mungkin dia masa dia edit ni pun kali dia nak sedar kan kayu.
6: Ya betul.
5: Tapi itulah, mata netizen ni tajam, nampak mengatakan seram kerana kemunculan tersebut betul-betul terjadi ketika dia bersiul dalam hutan. Muncul tiba-tiba tu entiti tu. Apa yang ada juga yang mengatakan kelibat tu hanyalah seorang pelawat. Mungkin juga kan, mungkin juga dia pelawat
6: kebetulan
5: di situ.
6: Kan di situ.
5: Kebetulan. Betul.
6: Rupanya pelawat.
5: Dan tapi Ruzaimi mengesahkan juga yang ketika tu dia kata dia seorang diri di kawasan tersebut tanpa ada orang lain di sekelilingnya. Mungkin dia pun tak sedar juga ada pelawat mungkin di belakang kan. Tapi itulah, kalau yang suka yang explorer ni, yang mau explore benda-benda begini ni, jangan nak, kalau boleh kena, kurang-kurang orang kata kena ada ilmu juga kan.
6: Betul.
5: Tak boleh sembarang.
6: Yang tak boleh kosong-kosong.
5: Betul.
6: Teringat pula apa ni, ekspedisi solo ambush. Ada satu
5: ini
6: lagi
5: di YouTube.
6: Dia ada buat juga konten di apa ni, TikTok. Hutan bunuh diri ni kan. Pada masa tu memang ada jugalah nampak macam entiti apa semua kan. Ada pergerakan, ada
5: yalah.
6: Kalau tengok yang macam ni, kalau betul pun Ini kali kedua lah tengok yang apa yang betul-betul real lah.
5: Iya betul.
6: Tapi betul-betul tular eh. Hutan ni memang terkenal lah.
5: Terkenal di betul Jepun, di Jepun ni.
6: Dan juga di apa ni di luar negara lah.
5: Betul.
6: Mengenai dengan kengerian dia tu.
5: Betul.
6: So creepy.
5: ini di Jepun, di Thailand pun ada satu kayum kemarin.
6: Oh, Thailand jangan cerita lah.
5: Itulah. Saya ada lihat juga dia content creator Malaysia. Pergi satu hospital yang terbengkalai, tapi hospital tu dijadikan museum lah untuk yang terutamanya medical student mau belajar tentang anatomi badan manusia apa semua kan. Tapi yang di dalam tu yang dipamerkan semua adalah badan manusia yang betul. Seram. Tapi untuk tujuan pembelajaran lah.
6: Betul. Tapi betul. Yang pakai grillnya.
5: Betul. Itulah yang suka misteri-misteri. Ada orang suka yang begini-begini ni kan.
6: Habislah.
5: Itulah yang kita kongsikan menerusi apa yang tular.
3: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat.

Serentak Pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad, bad.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Macam mana pagi anda hari ini? Harapnya yang mendengarkan saya pada detik ini baik-baik saja ya. Amin. Dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, pagi ini Bro AK datang lagi. Bro AK lagi dan lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Pendengar sekalian, kita tiap hari macam-macam kan yang kita lalui. Lagi-lagi sekarang ni kan, zaman moden, bilang orang zaman serba laju, semua dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Apa bilang yang orang Arab tu? Teknologi ya, kan. Jadi geng, sepatutnya kita kena bijak lah menggunakan segala apa yang ada untuk membantu diri kita menjadi versi terbaik dalam hidup kita. Bilang orang dalam bahasa Inggrisnya, it's never too late to create your best life, kan? Kita mesti sentiasa mencari cara untuk membina versi terbaik dalam hidup kita. Kita ni kena faham, kan? Versi terbaik dalam hidup kita ni bukan tentang siapa yang paling kaya ataupun paling lawa ataupun paling viral, tapi tentang siapa yang berusaha menjadi lebih baik daripada semalam. Contohlah kan, contoh, ini contoh ya. Kalau semalam kita cepat marah, hari ini kita cuba lebih sabar. Kalau semalam kita banyak mengeluh, hari ini kita mesti banyak bersyukur. Kalau semalam ataupun kemarin kita sibuk kerja, hari ini kita cuba lebih menghargai waktu bersama keluarga dan diri sendiri. Healing-healing lah katakan, kan? Ringkasnya beginilah. Semuanya datang dari dalam diri kita sendiri. Kena ada kesedaran lah dalam diri ni untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jangan tunggu tahun baru ataupun bilang orang, kau tunggu tahun baru baru mau berubah. Jangan terlalu mengharapkan motivasi dari luar. Mulakan dari sekarang, sebab perubahan tu tidak perlukan tarikh yang istimewa. Yang penting niat ikhlas mau berubah, insyaAllah mudah semuanya tu geng. Jadi geng, untuk pagi ini sambil-sambil anda memandu tu kan, atau yang sedang kemas-kemas rumah tu, atau yang sedang bersarapan tu kan, ucapkan dalam hati kita, today is the day. Hari ini adalah harinya untuk aku jadi versi terbaik dalam hidupku. Semoga dipermudahkan semuanya ya. Sekian, Positif Pagi, Bro AK. Ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7:11 pagi. Rentak Pagi 7:53 minit pagi waktu ini.
4: Iya.
3: Hampir pukul 8 pagi nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM pula.
4: Okey, apapun dah, selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat semua. Seperti biasa Ibu Rasa Rentak Pagi, ada topik yang akan kita kongsikan. Yes.
3: Betul. Kita punya tajuk pagi ni berkaitan dengan lirik lagu. Lagu pertama yang kamu hafal, yang anda hafal liriknya. Tapi ni bukan yang setakat chorus kayu, intro atau aturannya. Kita mau lirik penuh.
4: Kita mau lirik penuh
3: yang kamu hafal masa kamu kecil.
4: Ada yang hafal, bapakku pulang dari kota.
3: Betul, hafal juga dia lagu penuh tu kan. Kira juga lagu kanak-kanak.
4: Betul. Masa kecil kan, apa lagu yang pertama yang kamu hafal liriknya penuh. Penuh. Kita tak mahu yang chorusnya apa semua, tapi kita mahu lirik yang penuh lah. Jadi mesti ada lagu-lagu yang mungkin telah menjadi earworms dan sekaligus menyebabkan ada menghafal lagu tersebut.
3: Kalau lagu ABC boleh kata orang tanya?
4: Boleh. ABC pun boleh.
3: Boleh batu.
4: Yang penting lagu
3: Wheels
4: pertama
3: on the
4: lah.
3: Bus pun boleh. Lagu nursery rhymes, lagu kanak-kanak, apa juga tu.
4: Ada juga kan? Kanak-kanak dong sudah hafal lagu Die Die.
3: Die Iko Dale Ale, let's go.
4: Hafal sudah.
3: Betul, mentang-mentang La FIFA World Cup kan, betul. Hafal betul dorang.
4: Kanak-kanak ni dia macam span tau dia punya ni. Masa dorang, kecil memang betul. Macam span.
3: Semua dorang akan serap. Itulah betul. Kena sekelilingnya ni, persekitarannya kena ada energi yang baik.
4: Betul.
3: Supaya diserap semua yang positif.
4: Yang positif.
3: Betul kan?
4: Jadi anda ada respon? Responkan kepada topik yang kami utarakan kepada kepada anda.
3: Betul, kita sudah upkan poster di WhatsApp Tua FM dan juga di Facebook Tua FM SSM pilihan anda. Nanti respon pagi kita untuk kita punya tajuk pagi ni, lagu pertama yang kamu hafal lirik penuh masa kecil.
4: Iya.
3: Nanti kalau mau rajin-rajin telefon pun boleh juga tu. Tapi jam yang seterusnya, selalunya jam yang keempat lah.
4: Iya.
3: Bermula 9 pagi. Sebab nanti 8 pagi ni ada berita dari Sabah FM. Kita juga masuk di jam yang seterusnya, ada apa cerita kamu orang dan diari sana sini, dan ingin tahu semuanya di jam yang seterusnya.
4: Yes.
3: Layan dulu lagu di rentak pagi kita bersama dengan Jungkook BTS, Standing Next to You.

0: tidak bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan menanakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa risauan, kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai yang berhati, tahu FM di hati. Hati-hati, suka letup.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi
2: bersama geng Rentak Pagi. Music power.